0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat datang.
0: Kok lemes sih?
2: Ini hari Senin ya?
0: Iya ini hari Senin loh, masih pagi-pagi juga. Semangat, semangat, semangat, semangat.
2: Kayaknya nyawa saya ketinggalan di rumah, pulang dulu ya bang.
0: Wah, ini aja, digojekin aja.
2: Gojekin aja ya.
0: Kirim dah, gosen, gosen.
2: Bisa ya?
0: Bisa lah.
3: Ngantuk nih orang.
0: Pokoknya sampai

0: Di suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Selamat pagi lagi. Selamat pagi lagi dari Wisma MRA. Selamat pagi, mau mengucapkan selamat bekerja, selamat ngantor buat kamu yang sekarang lagi on the way menuju tempat kerja. Buat kamu nih, uta-uti yang lagi mau sekolah. Buat sahabat suara yang kecil-kecil juga yang mungkin baru sampai sekolah atau masih on the way karena kena macet belum sampai sekolah, sabar.
1: Ya, ini hari Senin sih ya.
0: Iya, betul. Maklum.

0: kalau terlambat sekarang alasannya masih macet nggak sih?
1: Kalau aku sih kalau terlambat aku alasannya
0: kalau biasanya
1: jadi emang
0: BAB.
1: Kalau aku penyebab utama sih pasti karena buang air besar ya. Jadi kalau macet itu ya efek kesudahannya setelah itu. Kok tiba-tiba headphone aku kayak kresek-kresek banyak ini banget sih?
0: Lah itu suara apa? Pupnya
1: bukan, suara seblak kayaknya.
0: Seblak, tiba-tiba ada seblak itu depan muka
1: iya
0: kita.
1: Iya loh, ini seblak dari siapa? Siapa Luk?
0: Siapa namanya?
1: Kita harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ini.
0: Tuh, kan? Makanya jangan ngeluh tuh. Terus. Jangan
1: Ulfa,
0: mengeluh.
1: Oh iya, Ulfa Umu Gipsof.
0: Widih.
1: Kita dapat seonggok seblak satu pack. Kan waktu itu kan dia janji ya dari minggu lalu ya,
0: iya,
1: mengirimin kita seblak. Akhirnya kita mendapatkannya hari ini. Udah begitu aja.
0: Kemarin si Ulfa kalau gak salah join deh kita live TikTok.
1: Iya, kemarin kita live TikTok hari Sabtu. Terus Ulfa Umu Gipsof juga datang. Ih, terima kasih banyak. Tapi hari ini kita lebih kepada selain bersyukur kan ya, juga namanya manusia kan ya. Kalau manusia kan banyak gitu kayak keluh-keluh kesah.
0: Manusiawi gitu.
1: Ya manusiawi
0: bang Ulfa itu. Biasalah kalau hari Senin tuh ada aja keluhannya. Aduh.
1: Itu dia yang bikin kayak nah itu. Sama kayak aku kayak ayolah bangun pagi lagi. Kenapa sih harus bangun pagi? Kenapa sih kayak weekend tuh kayak enggak 5 hari terus kayak weekday
0: cuma 2 hari. Kamu ngeluh kita siaran gitu. Butikan nih
1: ah, enggak ikhlas di siaran nih. Aku kan kalau siaran mah passion mas. Mana ada aku keluh-keluh kalau kerja gini.
0: Tapi sahabat suara, gue keluhan pertama pagi hari ini adalah kenapa sih kita enggak libur hari Jumatnya?
1: Hari Jumat.
0: Kenapa sih kita tetap siaran sih hari Jumat?
1: Hari Jumat kapan?
0: Jumat ini kan hari Kamis kan libur.
1: Mana sih tanggalannya?
0: Kamis tanggal merah.
1: Oh iya tanggal.
0: Ya Mayuta ya.
1: Apaan sih libur apaan sih tuh?
0: Kamis libur. Sahabat suara.
1: Oh kenaikan
0: Isa Almasi tanggal 14.
1: Enggak.
0: Nah tanggal 15 itu konon katanya libur bersama.
1: Enggak ada tapi di kalender.
0: Lah iya ada yang bilang udah menganggapnya ada long weekend.
1: Lo nggak beli kalendernya bukan yang pakai libur bersama. Harusnya lo tanya dulu sama penjualnya.
0: Nah itu dia.
1: Banyak libur bersamanya enggak gitu.
0: Butika nggak libur Butika.
1: Ya itu dia keluh kesah kan.
0: Hari Jumat Butika.
1: Makanya kita gak mau mengeluh sendiri. Kita mau mengajak sahabat-sahabat suara juga ikut mengeluh. Bukannya kita gak bersyukur ya.
0: Enggak, bukan mengajak mengeluh. Enggak, siapa tahu ini hari Senin memulai minggu yang baru. Ada keluhan nih. Entah keluhannya atau mungkin keluhannya baru terjadi hari Senin ini.
1: Nah itu.
0: Atau keluhannya di weekend kemarin gak bisa kemana-mana. Kenapa gak bisa kemana-mana? Ya mungkin karena gak ada cicis atau mungkin hepeng.
1: Dan
0: ya,
1: gak ada tempat untuk meluapkan keluh kesah tersebut. Jadi kita gak ngajak sahabat suara ngeluh, kita cuman ngeluh berjamaah aja yuk. Gitu. Ini gak ada salahnya biar unek-unek lepas. Jadi kan gak stres, ya kan?
0: Betul.
1: Kita kalau misalnya adalah stres gimana?
0: Iya betul, jangan dipendem.
1: Betul.
0: Nanti
1: itu
0: jadi penyakit.
1: Betul.
0: Ya. Keluarin.
1: Iya.
0: Keluarinnya jangan misalnya ke teman-teman atau mungkin orang sekitar kamu, takutnya mereka malah gak seneng karena kamu keluhkan.
1: Betul.
0: Kamu keluhinnya ke ini aja, ke suara.
1: Iya,
0: ya?
1: Karena kita juga sebenarnya nanti nerima keluh kesah kamu, ya kita syukurin juga sih maksudnya. Ya, syukurin.
0: Enggak lah, enggak boleh begitu. Sama-sama mengeluh aja gitu. Ya kan kita kumpulin jadi kolektif. KKN, keluhan-keluhan netizen.
1: Nah, itu.
0: 0816-1141-014. Iya, jangan lupa KKN, keluhan-keluhan netizen kamu apa sih di awal minggu ini? Ya. Jadi silakan buat kamu yang mau mengeluh. Dihitungnya dosa enggak ya kita mengeluh?
1: Enggak deh.
0: Makanya, mengeluh supaya kita cari kata bijaknya nanti. Mungkin siapa tahu kita bisa cari solusi yang solutif.
1: Ya makanya kumpul-kumpul di sini ya, bareng sama Malik juga kumpul bocah nih Iswara ya.
0: Asoy bener.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Cuma di Iswara.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

0: seru barengan Kinos Gina.
1: Yeah.
0: Ini NPD dengan sempurnanya aku, sahabat suara. Sesempurna-sempurnanya seseorang ya, pasti ada aja keluhannya deh.
1: Iya,
0: yakin betul. Gue mah
1: kalau kita ngeliat kayak hidup orang tuh kayak enak banget ya hidup dia ya segala macam, tapi pasti nih, ada aja yang dikeluhin.
0: Lu katanya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina nggak ada keluhan, pasti ada.
1: Ada. Nih
0: pasti ada.
1: Erumi sama Siva Haju nih.
0: Iya.
1: Lewat di Instagram kita baru nikah, pasti ada aja keluhan.
0: Pasti ada keluhan.
1: Iya.
0: Susah masuk lah gitu kan misalnya.
1: Apa nih susah masuk? Akses.
0: Ya akses, kan akses dia lagi mau honeymoon kan.
1: Oh maksudnya ke hotel, tempat honeymoonnya.
0: Hotel bisa, imigrasi apa segala macam.
1: Oh.
0: Mau nyapuin.
1: Mau masuk ke
0: mau nyapuin, mana? Om Indra mau nyapuin.
1: Emang kalau pengantin baru biasanya apa yang dimasukin? Ya kehidupan baru, hidupan. Babak baru dalam pernikahan.
0: Uang?
1: Uang.
0: Masukin ke rekening siapa nih agak susah nih. El sekarang udah gak bisa sembarangan masukin duit ke tabungan dia atau rekening
1: iya,
0: dia.
1: Iya benar.
0: Harus ada yang masuk ke rekeningnya Siva Haju.
1: Betul.
0: Yoi, gak bisa sembarangan.
1: Iya.
0: Yoi, ya kan? Kalau kamu nih, sahabat suara, keluhannya apa nih?
2: Masih pagi tuh. Lagi.
1: Good morning. Ibu dan B2WD. Tahu enggak lu?
0: Bapak-bapak.
1: Well done.
0: Today is Monday. Hari ini sih enggak ada keluhan apapun ya. Walaupun hari Senin padat dengan deadline kerjaan.
1: Itu lu udah ngeluh, Uci.
0: Hari Kamis tanggal merah, hari libur dan Jumat tetap harus kerja.
1: Itu lu ngeluh sebenarnya dalam hati, Uci.
0: Harus tetap disyukuri aja, masih bagus ada kerjaan, ada kegiatan daripada enggak ada kerjaan sama sekali, makin pusing
1: bener.
0: Dan makin banyak keluhan kan?
1: Benar.
0: Tapi barusan udah ngeluh sih, Ci.
1: Iya.
0: Itu udah keluhan, Ci.
1: Bener. Walaupun terakhirnya emang bersyukur bagus, maksudnya balance ya. Makasih ya, Uci ya.
0: Uci tuh terakhir ngirim apa ke sini ya?
1: Uci ngirim
0: roti.
1: Apa nih?
0: Roti bakar bukan ya?
2: Roti bakar
1: iya. Oh iya, itu yang Uci, waktu kan? Itu.
0: Ya, itu Uci, ya.
1: Iya.
0: Enggak, kita enggak minta lagi kok, Uci. Enggak.
1: Roti sebak itu yang kemarin.
0: Enggak, kita gak minta lagi kok. Tapi itu bisa gorengnya enak banget sama rotinya sumpah. Lembut banget sih.
1: Parah.
0: Roti bakar tapi serikaya lembut gitu. Serikaya kejunya itu loh.
1: Uci ini lagi ngeluh lagi nih. Kayak duh, dikasih hati minta jantung tuh penyiar-penyiar gitu.
0: Selamat pagi, selamat hari Senin Bapak Nasibun.
1: Aku mengeluh. Ini
0: Edi.
1: Aku mengeluh minggu ini, Ibun. Kenapa para customer paket e-commerce itu kalau ditagi pembayarannya by transfer suka pada molor pembayarannya. Berasa kayak kita yang ngemis ke mereka. Bilangin dong para pembeli itu, Bun, Papa Nos, katanya gitu.
0: Jadi ceritanya si Edi ini pemilik e-commerce.
1: Edi ini pemilik
0: salah
1: e-commerce
0: satu,
1: atau dia jualan yang biasa e-commerce nganterin paket COD.
0: Minta transferan loh dulu. Berarti dia yang jual dong.
1: Atau dia bagian administrasi. Edi, apaan sih Edi? Lu bagian apa sih, Di?
0: Tapi ini Edi tamparan juga sih keluarnya buat gue kayak kalau udah beli sesuatu biasanya tuh nggak langsung selesaikan pembelian dulu tuh biasanya biarin aja kan dia akan diselesaikan otomatis kan setelah berapa hari, 2 hari atau 3 hari gitu
1: ya. Batal itu jatuhnya
0: karena gue nggak buka-buka lagi, nggak buka lagi ke Tokopedia udah gitu selesaikan belanja atau pembelian gitu. Sorry ya gue akan memperbaiki
1: kan
0: kinerja gue ini ya
1: gitu kan.
0: Terima kasih Edi peringatannya ya.
1: Ada Amel nih.
0: Pagi Amel.
1: Kemarin lagi di rumah ayah adek lagi ada salah paham, adek sampai gak mau makan.
0: Aduh.
1: Tapi aku sih bawa asik aja, berhubung hujan masak seblak aja deh sambil joget ya.
0: Enak
1: kan
0: itu.
1: Semoga ayah sama adek baikan lagi dan juga adek dapat pekerjaan yang sesuai passionnya.
0: Tuh kebayang gak sih si An? Ini adek tuh adeknya siapa?
1: Adeknya si Amel kayaknya.
0: Berantem tuh. Lu sih kan, lu gue udah bilang segala macam. Si Amel sambil angkat kaki di meja makan seblak
1: sambil joget.
0: Gitu. Bener tuh.
1: Sambil nyanyi, lu kenal Veronica kok? Veronica yang konstrubu anak nona Niko. Padahal lagi bersih teru tuh bapaknya sama adeknya.
0: Iya gitu. Lagi, lu sih.
1: Sambil nyanyi kan, sambil joget-jogetan.
0: Terus lanjutin aja terus.
1: Gak nolong sama sekali, Amel.
0: Bagi Kinos Gina, ini adalah?
1: Ini adalah
0: Astri di Garut.
1: Astri.
0: Yoi. Keluhanku hari ini adalah kalau bisa Sabtu juga kalian tetap siaran biar tetap menemaniku beres-beres. Enggak.
1: Ya kita
0: itu
1: yang
0: bukan
1: ngeluh,
0: kita yang ngeluh tuh.
1: Astri bisa.
0: Itu mah kita gitu yang ngeluh, Astri.
1: Nah.
0: Sabtu terus kalau kita suruh siaran siapa yang nemenin anak-anak di rumah?
1: Kata Astri, gua aja. Kebalik.
0: Ngeluh lagi kita. Terus siapa? Yang bayar ente siapa, Astri? Ngeluh mulu kita tiap hari, guys.
1: Ya udah ayolah sahabat suara ya. Kalau masih ada keluh-keluh kesah di pagi hari ini, kita ada KKN namanya, Keluh Kesah Netizen ya.
0: Betul. 0816-114-1014. Boleh kirim WhatsApp via
1: voice note dong juga.
0: Iya, boleh
1: loh.
0: Ngetik, boleh voice note. Biar kita tahu tuh nadanya, intonasinya tuh lebih berasa keluhannya ya.
1: Bentar, nanti biar kita tambahin gitu, biar lo semakin pusing.
0: Betul ya, banget, kita tungguin ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: Yes, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru. Lanjut yuk, Kinos-kinos menemani sampai jam 10 nanti. Jadi gak usah mengeluh yang terlalu gimana-gimana. Ya mengeluh boleh, manusiawi banget. Tapi ada baiknya kalau keluhan itu malah dijadikan motivasi buat kamu. Misal
1: apa?
0: Kerja lagi. Motivasinya apa? Nanti weekend atau mungkin long weekend minggu ini kamu dapat tambahan cuan atau uang untuk ngajak keluarga kamu makan bersama mungkin, atau mungkin jalan-jalan.
1: Nah, bisa.
0: Atau bisa belanja kayak di mall.
1: Aduh, kerja lagi. Ah, tapi gue mau beli skincare lagi tuh harganya lumayan. Bisa gitu, iya kan?
0: Aduh, harus kerja lagi. Tapi ingat, cicilan masih banyak gitu.
1: Nah, itu.
0: Selamat pagi, aja. Ini adalah
1: apa ya?
0: Aki apa namanya? Kalau di
1: Aki
0: datang bulan. Yoi.
1: Aki mau ngeluh nih di Senin pagi ini. Butika, kenapa sih acara Suara Seru Kak Kinos Kak Gina enggak Senin sampai Minggu aja sih? Soalnya aku enggak kuat menahan rindu dari Jumat harus nunggu Senin baru ketemu lagi Suara Seru. Astagfirullahaladzim. Ini mah kita dari tadi dua aja gue hitungin tuh yang bikin kita jadinya ngeluh, ya kan?
0: Banyak tuh. Ini bersyukur. Yang dibacain aja, yang dua tuh baru yang dibacain aja.
1: Iya kan, kita kan harusnya sebagai sebagai orang bijak yang memberikan kata-kata mutiara. Okay. Kalau kayak begini kan jadi kita yang ngeluh. Udahlah, mulut kita kayak nggak ada filternya kalau buat ngeluh.
0: Oke, okay, ini positif tingginya aja ya. Kenapa kita siaran cuma Senin sampai Jumat supaya Sabtu Minggu itu kamu punya meet time buat kamu sendiri. Cakep. Jadi nanti kamu begitu ketemu sama Kino sama Gina hari Senin lagi, kangen lagi, sayangnya lagi.
1: Bagus.
0: Gitu.
1: Itu dia.
0: Meet time. Bahkan seorang pasangan suami istri aja itu butuh namanya meet time.
1: Lah, berarti kamu enggak mau ketemu aku kalau Sabtu Minggu apa gimana?
0: Lah enggak Sabtu Minggu justru aku sama kamu. Nah, Senin sampai Jumat pengennya enggak sama kamu. Boleh enggak Senin sampai Jumat aku meet time? Karena weekend-nya Sabtu sama Minggunya sudah cukup melelahkan sama kamu, Nul.
1: Terus udah gitu gue ketawa lagi. Harus kan gue ngamuk. Lah iya.
0: Lu bayangin, kemarin hari Sabtu ya, gue dipaksa untuk ikut live jualan. Jualan barang jualan dia lagi. Jualan hijab. Terus gue ngapain, ngomong apa gue? Ngomong, gak apa-apa temenin aja. Ya temenin ngapain, gue bilang.
1: Ya penting duduk aja. Aku bilang gitu. Ya begitulah hidupnya Rizky Kino, sabar ya.
0: Terus gue tanya, kalau ada penjualan gitu ya, gue dapat profit gak? Enggak.
1: Ya enggak, itu masuknya ke Trinixa lah.
0: So
1: iya, udah santai.
0: That's why aku minta weekend. Senin sampai Jumat itu jadi me time aku.
1: Ternyata itu suara hati kamu selama ini. Sabar-sabar Rizky, emang hidup kadang-kadang gak sesuai sama yang kamu harapkan.
0: Gandol. Kamu tuh, aku gak bisa hidup tanpa kamu karena kamu tuh MBG-nya aku.
1: Oh serius? Apaan tuh?
0: My Beautiful Girl.
1: Bisa.
0: Langsung lagu nih. Udah punchline udah tuh.
1: Masih banyak ini masalahnya.
0: Assalamualaikum.
1: Tuh, ada dari siapa ini?
0: Siapa nih?
1: Rina. Assalamualaikum ibu dan bapak-bapak vintage.
0: Ada orang punchline diomongin. Udah punchline tuh. Yuk, udahin lagu yuk.
1: Lah, belum. Iya santuy, ya kan?
0: Diomong.
1: Mau ngeluh dosa gak sih ngeluh kalau kok ya kesel gitu. Cuaca Pekanbaru ini lagi gak bersahabat. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Cucian numpuk, jadi males nyuci. Iya, emang biasa gitu.
0: Tapi kalau tadi ini siapa namanya?
1: Rina.
0: Rina, kalau kamu nanya dosa gak sih mengeluh, menurut gue ya, gak dosa kalau lo mengeluhnya sama Tuhan kamu.
1: Maksudnya gimana?
0: Ya mengeluh sama Tuhan kamu, mengeluh segala macam supaya membuktikan bahwa kita tuh gak ada apa-apanya kalau gak ditolongin sama
1: beliau. Keren, cakep banget, luar
0: biasa. Berserah sama yang di atas aja udah.
1: Ini Rizky Kinos di rumah jarang-jarang keluar kata-kata mutiara begini. Beneran.
0: Kata-kata mutiara.
1: Iya, itu like a pearl word.
0: Karena
1: word pearl.
0: Gue lagi latihan.
1: Kata-kata mutiara.
0: Karena lagi latihan.
1: Latihan apa?
0: Karena Buluk lagi mau bikin segmennya namanya Kinos Bijak.
1: Oh, Kinos
0: latihan,
1: Bijak.
0: Latihan,
1: lagi latihan. Oh iya, bagus. Pertahankan ya. Bijak betul begitu tuh. Ada lagi nih dari Ardi, katanya ngomong-ngomong lagi soal Ardi ngeluh, baru turun jaga kerja malam, udah waktunya pulang, masih aja disuruh ngerjain trouble sabar, mesin. Sabar. Padahal masih ada shift paginya kan. Ya kali shift paginya lagi sarapan dulu Ardi, ya kan. Kalau lu kan ibarat kata kalau mesin kan udah panas tuh, udah dari malam gitu.
0: Iya, kalau dibesokin lagi dingin lagi dong.
1: Iya, makanya.
0: Kira-kira kerjanya apa Ardi?
1: Dia mesin. Mungkin dikerjanya pabrik bisa iya, atau
0: bengkel enggak mungkin ya?
1: Sampai malam enggak mungkin.
2: Bengkel gua malam.
1: Iya. Bengkel lu bukannya.
0: Oh, jangan-jangan ini karyawan lu nih.
1: Kayak mengeluh nah, lu punya kagak karyawan namanya Ardi.
3: Yang baru di Iswara.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru

0: Yeah. Mereka mau jadi gak sih bakal reuni gak sih someday?
1: Mungkin.
0: Sayang banget, kenapa ya?
2: Emang tidak, mereka bubar?
0: Mereka tuh bubar tuh gak ada angin, gak ada apa lu. Iya gak sih?
2: Emang mereka udah bubar?
0: Bubar.
2: Oh, naif.
0: Ya, sayang banget loh, maksudnya menurut gue mereka tuh bisa jadi band-band everlasting seperti si Lawn Seven, Gigi, ya?
1: Legend.
0: Iya nggak sih?
1: Legend ya.
0: Iya masih, ya Allah.
2: Aku aja suka sama kakak-kakak Naif itu, bagus lagu-lagunya.
0: Aku bersahabat sama David.
2: David Beckham.
0: Si Tete bisa goyang itu.
2: Aduh.
0: Iya. Let me know. Gitu. Bapak. Gak ada kerjaan lain gue.
2: Nah itu sekarang akhirnya dia profesinya sebagai itu.
0: Tapi keren dia punya apa, union, well, yang ini distro yang buat biker-biker itu, cakep dah. Aku sih suka, aku sih yes.
2: Nah tapi kita kan lagi ngomongin tadi apa itu,
0: mengeluh
2: kan? Mengeluh, ya itu dia.
0: Di awal minggu yang baru ini
2: ada Putri nih kebetulan.
0: Putri
2: gak ada yang mau ngirim voice note ini ke
0: gadis
2: kita.
0: Belanja yang
2: gadis belia yang baru melek. Ah,
0: kata Putri, mau mengeluh nih. As a content creator perusahaan udah datang nunggu berjam-jam buat take video. Talentnya yang ditunggu malah cabut tanpa rasa bersalah.
2: Lah?
0: Ada aja alasannya buat gak mau take konten. Alhasil harus puter otak cari ide konten lainnya.
2: Sendawa lagi deh.
0: Gimana ya biar gak sakit hati sama kelakuan orang-orang kayak gitu. Jangan dipaksa gimana caranya sakit hati. Itu mah wajar sakit hati. Cuman biasanya kamu kalau misalnya udah terbiasa, harusnya kamu udah kuat.
2: Nah masalahnya mungkin baru sekali. Itu yang maksudnya mau take konten, talentnya itu seseorang atau gimana, kok bisa-bisanya dia kayak Enggak jadi, gak mau take konten gitu.
0: Ya mungkin talentnya talent outsource kali ya.
2: Emang iya.
0: Public figure kan.
2: Lah kita aja dari tadi aja kayak pas mau naik lagi ngomong kayak begini, aku bilang udah ntar aja deh, capek jangan diputer-puterin lagu aja. Gak boleh sama Bang Indra, tetap aja kita disuruh masuk ngomong.
1: Oh ngeluh?
2: Enggak, gue mah gak
1: mau.
0: Udah mulai bosen siaran ya?
2: Gue mah anaknya bersyukur apa juga.
0: Mentang-mentang udah ada radio lain yang nelpon nih.
2: Radio lain yang nelpon, radio apa? Jangan suka fitnah.
0: Enggak, radio lain nelpon. Bisa gak lu suaranya lebih bener lagi?
1: RRI kan, RRI ya.
2: Dipantau sama RRI, lu merusak kredibilitas penyiar radio lu gitu ya.
0: Tadi siapa namanya, Putri, gak apa-apa Put. Tapi kan lu kan dibayar untuk itu. Jadi kalau misalnya sampai dia gak mau syuting, ya kamu tinggal kasih alasan aja sama atasan kamu yang ngegaji kamu itu ya. Ini dia gak mau syuting lah, bukan salah gue mau udah ready. Gitu.
2: Saya si Putri.
0: Yang penting kamu dibayar Put, ya gak sih?
2: Si Putri sinden
0: panggung. Put, kerja mah sesuai gaji aja, jangan sesuai jabatan, ya
2: gak sih? Masalahnya kata dia gak digaji kalau tadi take konten itu gak berhasil.
0: Oh berarti dia outsource. Ya enggak lah, orang dia udah standby. Masa gak dibayar? Gila kali.
2: Iya gitu makanya.
0: Bayar lah.
2: Aku mah asal bunyi aja. Maksudnya menyuarakan hati Putri gitu.
0: Selamat pagi Bun, Panos dan Om Indra, Om Bulux. Hari ini aku mau mengeluh karena temen aku gak masuk kerja. Udah sering banget nih gak masuk nih orang. Tiap hari sempet
2: sampai
0: kantor jam 10, pulang telat dia ngeluh. Udah ditegur sama atasan tetap aja gak ngaruh. Apa karena dia deket sama si bos jadi semuanya?
2: Semaunya.
0: Jadi
2: semaunya.
0: Jadi mau semaunya. Tapi kan kerjaan aku jadi keteteran, harus pegang kerjaan dia juga.
2: Tuh kan.
0: Sabar ya Allah.
2: Ini enggak enak kayak begini.
0: Sambil ngelus dada ini siapa nih?
2: Namanya Decita Hayete. Sabar ya
0: Decita. Ya. Kalau kamu udah capek ngelus dada, biar aku yang ngelusin.
2: Yang ngelusin dada siapa?
0: Cita.
2: Kamu mau ngelusin dadanya Cita?
0: Iya.
2: Oh.
0: Sama gue mau dikasihin minyak biar agak biar sendawa.
2: Oh, biar keluar anginnya. Iya. Ada aja celah untuk masuk ya Rizky ya. Emang dasar apa?
0: Mau nyapuin.
2: Sapuin bang, sapuin.
1: Gak mau.
2: Ada lagi tuh Fendi dicondet noh. Dada Fendi noh dipakein minyak tuh kalau mau. Kalau mengeluh hari ini motor trouble lagi. Aduh, padahal habis lebaran kemarin baru diservis. Ternyata tadi penyakitnya nongol lagi. Brebet jadi harus ke bengkel lagi buat servis ulang.
0: Aduh ini paling nih kalau.
2: Jadi rasanya pengen ngelus dada deh itu kata Fendi.
0: Aku gak minta bantuin ngelus dada si Fendi sih.
2: Kenapa lah dia nulis gitu. Fendi bilang katanya jadi mengelus dada
0: kan gara-gara motornya rusak. Dia tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan dirinya.
2: Lah siapa tahu dia masuk angin juga kamu pakein minyak-minyakan atau
0: Fen, apa. Fen kalau gitu. Lo mau butuh minyak angin gitu, ntar gue bantuin milih aja ya, nggak bantuin lu sih.
2: Kok kamu pilih kasih sih?
0: Gitu. Eh, by the way kalau ngomongin bukan insiden, apa sih maksudnya kejadian-kejadian yang mungkin tidak terduga kayak misalnya tadi si motornya rusak, mogok segala macam. Iya. Itu paling gak enak tau.
2: Parah.
0: Lagi di jalan nih ke kantor se, tiba-tiba udah jalan bannya kempes. Wah itu udah kayak gak bisa ngapa-ngapain. Kayak kemarin coach badmintonnya si Uta Uti.
2: Iya tau-tau jadi gak datang. Pertama kan bilangnya hari Jumat kemarin ya, Uta Uti kan harusnya les badminton jam 5 sore. Mm-mm. Jam 5 kurang 10 dia bilang saya datangnya telat. Mm-mm. Karena apaan putus kopling
0: ya.
2: Koplingnya putus, tali koplingnya putus. Terus habis itu ya udah nungguin apa segala macam, akhirnya 5.15 ngabarin lagi, kayaknya saya enggak jadi dateng Bu, soalnya ini masih servis lama gitu. Terus jadi akhirnya aku jawab aja.
0: Dan Utauti udah di lapangan.
2: Iya. Nah, karena begitu kan, akhirnya aku bilang sama coach, "Ah, elah pale lo peyang coach gitu." Ah.
0: Masa? Masa berani ngomong begitu? Ya udah Bu, saya ngundurin diri. Hayo lo. Ayo lo, gimana? Saya enggak ngajarin Utauti ya, badminton lagi.
2: Anak saya udah sampai di lokasi, makanya kalau mau servis, no, di bengkel ICR.
0: Apaan tuh?
2: Indra Cash Pressing.
1: Kayaknya nama bengkel gue bukan itu dah.
0: Apa sih nama bengkel lu?
2: Apa namanya?
1: Speed Freak.
2: Spin freak.
1: Spin
2: freak.
0: Spin.
1: Spin.
2: Iya spin, aku bilang spin.
1: Spin.
2: Oh spin.
0: Udah cempreng budeg. Udah cempreng budeg.
2: Makanya pake kol-kola speed gitu, jadi gue ngerti
0: pake kol-kola. Mas Tobi ingat speed.
1: Gampang digunain.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Masa membakar pondok pesantren Nurul Jadid di Mesuji Lampung.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay.

0: smart announcer, you know.
1: Lebih ke smart provider gak sih? Aduh.
0: Aduh, smart provider.
1: Seperti biasa kalau hari Senin, waktunya untuk kita meng-highlight beberapa informasi-informasi seputar dunia olahraga. Kita sambut ini dia, Miss Gina Sporty.
0: Halo. Gak ada bunyi-bunyian buat saya.
1: Tuh, ada tuh.
0: Oh, ada. Mana? Tenonet-tenonet doang begitu. Agak ada sabut-sabut woro-woro apa gitu. Gak ada, oke. Baik, kembali lagi di Gina Sporty. Saya hanya mau memberitahu mungkin untuk bapak-bapak vintage.
1: Buat sahabat suara dong.
0: Ya, buat sahabat suara juga dan bapak-bapak vintage yang
1: ini.
0: Tahu gak sih kalau olahraga yang paling favorit di Indonesia sampai detik ini apa yo? Yang masih jadi favorit, coba tebak ayo.
1: Sepal boka.
0: Sepak bola dong. Bukan, salah teta.
1: Apa sih?
0: Mau tahu apa?
1: Apa sih?
0: Jodoh.
1: Jodohku. Aduh. Maunya sih.
0: Mas Anang bisa berhenti dulu enggak? Jojoba? Aduh, jojoba.
1: Jorok.
0: Buat anak kok jojoba? Oh,
1: coba-coba. Jogging.
0: Joget.
1: Ah, ya kita mulai yuk. Lu kenal Veronica kok.
0: Veronica yang Amstra buat anak. No, nani kok. Gue udah hafal lo lagu itu. Percaya apa kata Gina? Iya. Jadi jogging itu menjadi rajanya olahraga di Indonesia ya. Jadi orang-orang tuh masih mencintai jogging kalau Indonesia. Mungkin karena merasa murah, fleksibel, gak ribet, bisa dilakuin kapan aja. Kata siapa sih murah? Kalau sepatunya aja mahal. Sepatu buat kayak
1: kalo lari-lari. Kalau jogging tuh. Kalau running, iya mahal-mahal. Kalau jogging mungkin gak harus sepatu yang gimana-gimana kan.
0: Kalau aku kok, misalnya aku yang kalau aku yang jogging ya, aku mah pakai tuh sepatu-sepatu yang mahal.
1: Tapi kan gak mewajibkan gitu untuk pakai sepatu khusus. Kalau lari, iya.
0: Oh, belum lagi kayak yang buat di kuping-kuping tuh, bluetooth. Belum lagi kayak diikat-ikat pinggangnya buat naruh-naruh handphone, sih. Baju-bajunya yang ringan-ringan apa.
1: Ya, gitu. Mungkin termasuk terjangkau lah gitu.
0: Ya, mungkin ya. Dan jalan kaki ini, itu tuh terlihat kayaknya, oh sama sama ada juga jalan kaki. Tapi jalan kakinya mungkin pakai tempo ya. Jalan kakinya bukan hanya sekedar jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan yang memang ada beat, tempo, dan juga yang melatih heart rate, you know?
1: Oh.
0: Iya. Jalan kaki,
1: cepat,
0: iya, abis jogging ada jalan kaki tuh. Jalan cepat itu 33%.
1: Loh, jalan kaki dulu dong. Oh, ini enggak kalau olahraganya ya. Kalau urutan olahraganya mungkin jalan kaki, abis itu jalan cepat, abis jalan cepat baru jogging. Eh, lebih cepat jalan cepat apa jogging sih?
2: Lebih cepat jogging.
0: Jogging.
1: Iya, berarti benar ya. Berarti jalan cepat, terus jogging ya?
0: Iya, okay. Tapi justru jogging lebih banyak yang suka, 45%. Abis itu baru jalan kaki 33%.
1: Yes.
0: Mengalahkan olahraga-olahraga yang kayak komunitas gitu loh. Kayak bola, sepak bola itu cuma 18% kalau di Indonesia. Oh. Futsal cuma 12% gitu. Oh,
1: padel sekarang berapa?
0: Padel kalau gak salah 2 apa?
1: Dikit ya.
0: Masalah 2%. Itu berdasarkan penelitian loh. Aku selama 5 tahun terakhir ini aku memperhatikan gitu.
1: Ternyata masih jogging ya.
0: Masih jogging
1: ya.
0: Betul. Dan bahkan bulu tangkis. Bulu tangkis itu lumayan. Ada masih 21% ya? Gitu. Jadi orang-orang emang semenjak saya perhatikan tuh ya, dari masa-masa waktu kita pandemi COVID-19 itu, mulai banyak orang-orang kan yang sekarang jadi rajin olahraga gitu. Yeah. Kalau dulu kan mungkin olahraga itu hanya digandrungi oleh orang-orang tertentu saja.
1: Yoi.
0: Mungkin ada yang cuma pengen kurus.
1: Yoi.
0: Atau mungkin kayak ya mungkin yang udah sakit-sakitan perlu olahraga gitu. Atau memang orang yang hobi banget ambil sama olahraga gitu. Tapi kalau sekarang kan olahraga itu dilakukan oleh semua kalangan menurut saya gitu.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Informatif.
0: Iya, benar sekali. Maka dari itu, kenapa orang-orang tuh pada berolahraga gitu?
1: Gaya hidup lah, pengen sehat dan pengen umur panjang.
0: Nah itu, jadi saya mau melakukan penelitian lebih lanjut nih.
1: Apa tuh?
0: Pengen tahu buat masyarakat-masyarakat Indonesia, sahabat-sahabat suara gitu, mereka tuh berolahraga atas dasar apa? Apa mungkin pengen kurus, sehat, mungkin mau cari jodoh, atau memang hobi, passionnya olahraga gitu.
1: Itu untuk apa gitu ya?
0: Iya, untuk apa
1: olahraga? Emang karena hobi? Atau karena pengen kurus?
0: Iya.
1: Pengen sehat? Pengen cari jodoh?
0: Betul.
1: Atau mengisi waktu luang aja?
0: Nah,
1: atau biar seru-seruan aja kumpul kalau sama teman-teman atau komunitas?
0: Nah, itu kalau orang-orang yang habis putus cinta, biasanya tuh getol sekali olahraga supaya menunjukkan kalau mantannya, nih, lihat tuh, ninggalin gue kan dulu, lihat nih, sekarang gue cakep banget nih. Lihat nih gue ganteng banget, lihat perut gue kotak-kotak nih, atau kalau yang cewek, lihat nih body gue.

0: kayak biola Spanyol no gitu. Ya kan? Biasanya tuh putus-putus cinta suka kayak begitu.
1: Ya bisa, itu bisa jadi ya kan? Alasan juga, alasan untuk berolahraga ya.
0: Atau mungkin ibu-ibu yang habis-habis melahirkan gitu ya kan. Nih lihat nih body gue bisa balik kayak gadis lagi nih. Tuh, enggak kayak emak-emak kan.
1: Ya, betul. Olahraga. Silakan kamu ceritakan ya alasan kamu untuk berolahraga itu apa, sahabat suara. Ya mungkin misalnya ya pengen sehat lah. Oke, dibikin deh rankingnya 1 2 3. Alasan kamu untuk berolahraga. 0816 114 1014. Habis ini kita bakal kasih informasi seputar dunia olahraga lainnya yang lebih lengkap ya. Jangan kemana-mana, tetap di

0: lanjut. Suara seru, suara seru, suara seru. Kamu udah merasa seru belum hari ini?
1: Nah, itu dia.
0: Kalau tadi pagi-pagi kita membahas keluhan ya. Mudah-mudahan sih kalau udah diluapin keluhannya, yang ada tuh serunya gitu. Kalau masih belum seru, dengerin suara seru dong tentunya.
1: Cakep banget hari ini Kinos, banyak sekali.
2: Asoy bener.
1: World pearl-nya.
2: Anjay.
1: Kata-kata mutiara, word pearl.
0: Kata-kata mutiara.
1: Mutiara, betul.
0: Oke, lanjut ke Miss Gina Sporty. Informasi apa lagi yang bercerita tentang olahraga? Sambil nungguin WhatsApp dari kamu, sahabat suara.
1: Kalau olahraga tuh tujuannya buat apa gitu ya kak?
0: Jujur aja, jujur. Kamu tujuan pertama atau tujuan paling utamanya olahraga saat ini tuh apa?
1: Ah, itu dia. Ada berita lagi.
0: Dari?
1: Ini kita harus mengucapkan selamat.
0: Untuk?
1: Karena timnas Indonesia itu satu grup sama timnas Jepang sama Qatar di Piala Asia 2007. Gak selamat deh. Ternyata saya belum baca sampai tuntas sih. Cuman baru jadi satu grup aja. Kirain menang. Ternyata bukan sih.
0: Baru kocokan ini doang.
1: Iya, kocokan itu dia.
0: Apa sih namanya? Entah klasemen grup apa segala macam.
1: Iya. Nah, kebetulan kan Jepang sama Qatar itu kan lawan yang berat sebenarnya ya buat Indonesia sama Thailand. Tapi ternyata jadi satu grup. Kalau satu grup mereka enggak lawan-lawanan ya.
0: Loh.
1: Lawan-lawanan
0: justru
1: juga.
0: Ini di grup.
1: Oke, berarti aku salah lagi ya. Oke, aku baca lagi yang lain.
0: Segrup sama Qatar sama Jepang. Selesai udah.
1: Itu dia.
0: Ya kalau Thailand masih bisa lah bersaing.
3: Iya, kalau Thailand.
0: Qatar, Jepang.
1: Jepang itu kalau di FIFA kosmetik dia peringkat 18.
0: Kalau di olahraga?
1: Iya, kalau di
0: yuk lanjut yuk. Skuad Garuda disebut mendapat tantangan besar di pesta sepak bola negara benua kuning ini. Drawing Piala Asia 2027 sudah selesai dilakukan, tapi menurut saya sih di grup F ini tidak terlalu menguntungkan ya untuk Indonesia.
1: Ya nanti kita berdoa aja kan yang namanya kun fayakun. Iya itu bisa terjadi ya, apapun ya kan. Siapa tahu Indonesia tiba-tiba melesat, begitu hebatnya, tahu-tahu menjadi juara dari grup kan nggak ada yang tahu ya kan. Walaupun ya harapan itu kecil, ya banyak-banyak doa aja lah timnas Indonesia ya, kita doain juga dari sini mudah-mudahan berhasil.
0: Oke, kita baca gitu. WhatsApp yang udah masuk dan juga ada di TikTok nih, ada yang bilang gini dari Sri Sumarni, agar sehat lah apalagi kalau udah usia 50 tahun ke atas. Tapi nah, ada itu. Lagi kalau udah 50 tahun ke atas supaya kuat untuk gendong cucu.
1: Nah itu
0: ya nggak Sri,
1: ya nggak sih namanya kebetulan Sri ya, jadi dia ya. Ya nggak Sri gitu ya. Ada hadirin di Menara Mandiri ya kan. Halo Kak Thanos, Ibun, Om Ican, Om Kain Sutra. Itu kan Kak Thanos kan udah nikta Kinos ya. Ada Ibun lagi dua kali, makasih hadirin ya, aku disebutin ya. Dua kali ya. Kalau aku jogging pagi di cuma ingin cuci mata aja. Apalagi kalau CFD banyak banget kan
0: jajanan.
1: Vitamin matanya.
0: Iya jajanan.
1: Yang mana nih vitamin matanya nih hadirin?
0: Nah hadirin
1: vitaminnya nih, cewek-cewek
0: atau makanan atau gimana nih?
1: Coba diperjelas apaan tuh vitamin matanya nih.
0: Ini di TikTok ada yang
1: 11-12 sama Kinos.
0: Nama akunnya pakai bahasa tulisan Arab. Dia nggak tahu siapa bacanya gimana, kecil banget tulisannya. Biar gak gampang lemes. Iya loh, bener loh. Gue kalau gak olahraga malah lemes lagi, bener
1: lemes. Iya.
0: Entah kenapa loh.
1: Karena kalau misalnya olahraga, tubuh kita tuh menjadi bugar. Asik, keren banget.
0: Kata Lia.
1: Gak cuman sehat tapi juga bugar.
0: Betul itu.
1: Itu iya.
0: Betul.
1: Tahu gak itu kata-kata aku dapat dari siapa?
0: Dari mana?
1: Dari Kamelani Putri ya.
0: Anjay.
1: Kan waktu itu kita pernah bikin podcast kan sama dia.
0: Iya benar.
1: Jadi olahraga itu tidak hanya menyehatkan tapi membuat
0: bugar.
1: Tubuh bugar itu beda katanya sama sehat.
0: Iya sehat. Sehat itu bisa misalnya kamu cukup, misalnya istirahat cukup, makan asupan gizinya juga oke gitu ya. Tapi belum tentu bugar. Karena kalau kamu gak olahraga itu gak bugar gitu.
1: Nah itu. Ini ada rombongan ibu-ibu tuh.
0: Selamat pagi. Ini yang baru olahraga kayaknya nih. Ada Vera di Cipete. Tiap minggu pagi ikutan senam Tera di dekat sekolah Mentari.
1: Keren.
0: Alasan ikut olahraga, satu supaya sehat, dua ketemu dengan teman-teman senam, tiga tertawa bareng. Itu ketawa.
1: Iya.
0: Bener loh. Salah satu yang gue cari ya kan? Dari teman-teman sepak bola gue dulu ya, atau mungkin teman-teman padel gue sekarang adalah ketawa-ketawanya, gosip-gosipnya itu loh.
1: Emang bapak-bapak juga gosip ya?
0: Ya ngegosip sama. Apa? Ngomongin apa gitu? Ngomongin otomotif segala macem gitu.
1: Ngomongin kayak cewek-cewek juga
0: mengeluarkan ya? Endorfin gitu loh. Enggak lah ngomongin cewek.
1: Masa
0: enggak ngeliat ngomongin cewek kalau kita mah kalau bawa bapak.
1: Apa?
0: Ngeliatin cewek.
1: Ngeliatin cewek yang pakai rok-rok mini ya, sama crop top doang kalau padel ya.
0: Aku mah enggak.
3: Sepan-sepan.
1: Pantes kamu sekarang udah enggak main bola ya?
0: Enggak.
1: Karena kalau main bola kan lapangannya cuma buat ini doang.
0: Aku
1: biasanya.
0: Aku enggak ngeliatin cewek-cewek pakai rok mini. Aku ngeliatin cowok-cowok yang pakai rok mini.
1: Ada lagi dari Rawan di Wonosobo. Wah, rawan sekali ini dia.
0: Oh, bahaya dong.
1: Bahaya. Kalau gue olahraganya cuma perbanyak jalan kaki buat ngejaga massa otot supaya di usia senja nanti tetap kokoh, jalan ataupun lari.
0: Yes.
1: Jalan kaki gue kayak pergi ke warung atau pas melayat sampai kampung sebelah atau pas kondangan ke kampung sebelah, paling sering sih ke sawah.
0: Ini siapa sih?
1: Jalan kaki dari
0: Rawan cuma
1: Rawan kalau Lora tapi di bawahnya. Oh, itu request
0: Rawan cuma ngasih tau aja ya, kalau menurut gua lari itu bukan masuk olahraga ya, tapi bagus untuk kesehatan.
1: Jalan
0: itu bukan olahraga tapi bagus untuk kesehatan. Tuh. Tapi kalau kamu jalan cepat itu baru masuk olahraga.
1: Jalan pakai tempo kali.
0: Pelan-pelan enggak apa-apa. Misalnya kamu terbiasa sama jalan kaki, enggak apa-apa. Rutin dulu jalan, abis itu misalnya kamu udah merasa enteng, enggak ada tantangan nih, jalan. Pindah tuh jadi ke jalan cepat.
1: Benar.
0: Dari jalan cepat kamu pindah ke jogging.
1: Benar. Jadi nanti nih buat Rawan nih, kalau misalnya tadi seperti yang Kinos bilang kan, kalau kamu udah merasa jalan biasa, udah ringan, coba jalan cepat. Kalau udah merasa ringan, kamu coba jogging. Nanti kalau jogging udah juga merasa kamu ringan gitu ya, kamu coba jalan di atas air. Itu tantangan berikutnya.
0: Enggak, gimana? Mau jadi dewa, mau jadi Tuhan? Iya,
1: jalan di atas air. Gitu.
0: Apa sih? Mau kemana sih arahnya? Silakan ya, sahabat suara yang belum cerita ya, 0816-114-1014 ya. Kamu tujuan utamanya saat ini. Saat ini deh, kita fokus saat ini. Kamu tujuan utamanya itu olahraga untuk apa? Kalau gue, jujur aja, gue lagi seneng padel karena goalsnya
1: lihat cewek-cewek bukan?
0: Sehat sih.
1: Apa? Mau ngapain?
4: Mau coaching kan lo.
1: Mau apa?
0: Mau jadi coach. Ya.
1: Mau jadi coach terus mau ngajarin siapa?
0: Davina Karamo.
1: Davina Karamo.
0: Sama Iris Wulur.
1: Ngapain?
0: Sama Ulan Guritno.
1: Kok kamu ada pilih-pilih kalau mau jadi coach sama siapa juga diajar, nggak pakai pilih-pilih begitu?
0: Ya kan kamu nggak mau diajarin aku.
1: Aku? Ya kamu mah kalau ngajarin aku mah marah-marah mulu. Coba kalau sama cewek-cewek yang pakai rok mini sama crop top doang. Marah-marah
0: karena kalau kamu diajar, kenapa aku marah-marah? Karena kamu diajari tetap nggak bisa.
1: Makasih ya. Makasih lah.
0: Yang belum WhatsApp kirim WhatsApp ya. Kamu olahraganya saat ini tuh tujuannya apa sih, goals utamanya ya? 0816-114-1014. Kita nyanyi dulu sambil ketik WhatsAppnya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Sahabat Suara, emang kadang ya bikin emang kadang tuh yang bikin pengen ganti mobil tuh karena pastinya mau mobil yang lebih nyaman, lebih stylish, dan pastinya lebih worth it. Iya dong, siapa yang gak pengen punya mobil lebih nyaman, betul, lebih bagus. Mm-mm. Pas banget nih buat kita semua Sahabat Suara yang lagi bingung nyari mobil yang nyaman dan stylenya kece banget. Nih, selama bulan Mei, Kia hadir dalam Kia Experience Week di berbagai mall Jabodetabek.
1: Wow, jadi nanti kamu bisa lihat terus cobain Kia The All New Carens, mobil keluarga dengan kabin luas dan nyaman. Terus juga ada The New Sonet SUV Compact yang stylish, praktis untuk aktivitas sehari-hari.
0: Aku sih penasaran banget sama All New Carens. Ini Carens kan dulu tahun berapa ya? Awal 2000 ya?
1: Nah, itu.
0: Itu udah patokannya dulu pertama gue lihat ya, kalau Carens tuh Agim pertama pakai, langsung gue jadi mobil impian itu. Ya Allah, mudah-mudahan sekarang bisa beli ya.
1: Sampai kesono ya. Dan Kia ini sekarang juga punya harga baru. Kia Carens mulai dari 299 jutaan, dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan.
0: Cakep.
1: Kia Total Care ada garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer atau 4 tahun free maintenance.
0: Mantap.
1: Coba. Makanya untuk Sahabat Suara, langsung aja ya mampir ke Summarecon Mall Bekasi, Lippo Mall Puri, dan Summarecon Kelapa Gading sampai tanggal 17 Mei 2026.
0: Yes, Summarecon Serpong, Margo City, Depok, Puri Indah Mall di Peak Avenue itu tanggal 18 sampai 24 Mei 2026. Dan di Gandaria City itu dari tanggal 25 sampai 31 Mei 2026.
1: Becu.
0: Jadi kalau weekend ini kamu lagi jalan-jalan ke mall, sekalian aja test drive. Siapa tahu pulangnya malah bawa wishlist baru yang kesampaian.
1: Makanya jangan sampai kelewatan Kia Experience Week selama bulan Mei. Untuk info lengkap, boleh follow dan cek Instagram at kia.idn.id. Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
5: Cuma di Iswara.

0: Kinoskina masih di Suara Seru, sahabat suara nemenin kamu sampai jam 10 nanti.
1: Ji, lagunya kan lembut, harus kayak ih suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ada Kinoskina di sini menemani kamu semuanya. Gitu. Jah, belum pernah jadi penyiar sih si Rizky.
0: Asik. Lanjut deh. Lanjut sahabat suara sama Gina dulu ya. Aku lagi mengganyam surabi kiriman Rina Andra ini.
1: Bisa-bisa aja begitu Rina, terima kasih banyak ya kiriman surabinya. Ya ampun, pas bener hari Senin bawah. Ini kita bawa pulang semua mas, jangan bagi-bagi mas ke Bulu, ke
0: aku sih
1: Indra,
0: yes.
1: Sama aku sih ke yes. Butika, gak usah.
2: Tuh, kan? Ya.
1: Ayo yuk. Jadi tadi kan kita lagi nanya perkara olahraga ya kan. Kamu tuh kalau olahraga itu lebih ke buat apa sih? Buat sehat kah, buat kumpul-kumpul sama temen kah, buat kurus, buat
0: atau jawaban mata. Jawabannya selain sehat, apa sih tujuan kamu olahraga? Ah gitu
1: nah,
0: tuh.
1: Gitu. Ya karena biasanya kan enggak orang-orang biasanya langsing bonus, ini bonus.
0: Yang penting sehat.
1: Bonus,
0: ah itu gitu. Klise.
1: Iya, enggak mungkin
0: nih,
1: kata
0: aku. Orang suka nge-gym ya, kalau alasannya biar sehat, pret. Emang? Biar badannya keren.
1: Iya.
0: Iya, udah jawabannya
1: itu. Biar perutnya kotak-kotak.
0: Itu.
1: Iya sama kan? Bisa lihat ini kan cewek-cewek pakai legging sama crop top juga kan?
0: Enggak juga sih, enggak selalu di setiap gym ada yang baju begitu.
1: Atau lihat laki-laki yang perutnya kotak-kotak kan?
2: Six pack dibilang.
1: Six pack lah itu kotak-kotak, six
2: nah,
1: pack.
2: Saya one pack.
1: Lah, kalau lu mah kan kayak es mencair.
0: Udah family jadi pack, kayak family pack,
1: family pack. Bisa. Ini ada dari info bola ya.
0: Iya, masih info olahraga dari Miss Sporty, Miss Gina Sporty ya.
1: El Clasico Madrid kalah 2-0 dari Barcelona.
0: Jadi ada dua El Clasico yang digelar kemarin. Itu antara Madrid menghadapi Barcelona dan juga Persija menghadapi Persib. Hasilnya Ibun?
1: Hasilnya kalau Madrid sama Barcelona itu
0: 2-0
1: untuk Barcelona.
0: Yoi.
1: Sama Persija 2 Persib 1.
0: Salah kembali.
1: Oh, Persib 2.
0: Justru 1. Kan tuan rumahnya yang berlaku sebenarnya Persija, tapi walaupun digelarnya enggak di Jakarta ya. Yeah. Itu yang kemarin jadi rame juga ya, tapi ternyata Persib berhasil menang atas musuh bebuyutannya Persija dan mengukuhkan Persib ini kembali kedinginan di pucuk.
1: Wow, kembali kedinginan. Yes. Jadi Persib kemarin menang?
0: Menang 2-1.
1: Persija kalah.
0: Iya.
1: Kok gitu? Gak apa-apa.
0: Kok gitu?
1: Ya gak apa-apa, maksudnya kayak kalah gak ya
0: apa-apa,
1: ya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Kalau emang ngefans sama Persib ya gak apa-apa. Kamu boleh tertawa hari ini gitu. Nah buat Persija, ya kamu boleh bersidih tapi jangan terlalu lama.
1: Aku gak ngefans sama siapa-siapa. Aku mah kalau ada yang
0: bukan gak ngefans sama siapa-siapa, kamu gak ngerti apa-apa.
1: Sabar Rizky, sabar.
0: Terus kalau ya kan? Dari tenis kemarin juga yang rame itu ini, si Sabalenka kalah. Itu ke Sabalenka kan unggulan nomor 1.
1: Kalah gitu.
0: Iya kan? Dia unggulan nomor 1 kalah sama unggulan nomor 25. Ya namanya Kirsty. Itu lumayan jadi perbincangan juga tuh.
1: Pakai hello enggak depannya? Hello Kirsty.
0: Hello Kirsty. Terus sama ini juga Djokovic kalah dulu.
1: Oh iya.
0: Yo.
1: Oh, itu aku tahu tuh. Kalah sama siapa dia?
0: Aduh aku lupa namanya, tapi bukan sama Sinner, bukan sama si siapa dulu yang menang mulu pasti
1: Alcaraz.
0: Keren,
1: Gina tahu loh, keren gak tuh?
0: Bukan Alcaraz, bukan Sinner, kalahnya sama siapa gitu kemarin? Karena, tuh siapa yang Prisnik.
1: Kalau saran dari aku sebagai pengamat olahraga, Djokovic ini kan udah cukup berumur ya.
0: Iya sih.
1: Di dunia tenis.
0: Yoi, senior.
1: Jadi mungkin lutut-lutut tulang rawan udah mulai enggak support.
0: Kelihatan, benar. Yang paling kelihatan adalah gitu. Kalau gua lihat dia main ya, stamina-nya udah enggak kayak dulu.
1: Nah.
0: Iya kan, kalau dulu kan lawannya si ini, siapa? Masih Roger Federer.
1: Sama Roger Danuarta kan?
0: Salah dong.
1: Roger Salon.
0: Aduh Roger Salon. Ada Federer sama siapa tuh? Rafael Nadal. Gila sih itu.
1: Nah,
0: gila.
1: Rafael aja sekarang udah jualan seblak. Masa?
0: Salah bukan Rafael Smash oh. Bukan.
1: Nah makanya Djokovic mulailah beralih di belakang layar. Mungkin bikin lapangan-lapangan tenis.
0: Kayaknya udah deh, feeling gue udah.
1: Dia punya lapangan tenis.
0: Udah feeling gue mah.
1: Ngajar tenis.
0: Nah bisa jadi tuh.
1: Ngitung bola. Yang duduk di atas gitu loh kalau main tenis.
0: Juri, wasit.
1: Udah begitu aja.
0: Wasit.
1: Kasian.
0: Wasit tuh bukannya yang nyari ini ya.
2: Wangsit.
1: Wasit tuh penyakit.
0: Wasir.
2: Itu di kota, itu Panjai.
1: Lupa. Wasir Magina,
0: Gina
2: Wasir. Dari Pangsit tadi. Salah gue.
1: Ada overlap bercandaan yang tadi Gina belum ada yang respon.
0: Yang mana?
2: Wasir.
1: Iya. Oh udah wasir. Direspon sama Buluk. Iya wasir.
0: Nggak, makanya jangan nabrak gitu loh. Jangan nabrak bercanda, namanya tunggu timingnya gitu loh.
1: Namanya juga Gina Mister Abbas ya kan.
0: Lanjut.
1: Ada lagi ini siapa?
0: Selamat pagi.
1: Halo.
3: Selamat pagi.
0: Sama siapa sih?
1: Surya ya.
3: Iya betul-betul dari Surabaya nih.
1: Suryanya tenggelam gak? Surya tenggelam.
0: Surya, kamu masih susah tidur malam gak? Surya insomnia?
3: Iya.
1: Aduh.
3: Bukan.
1: Surya insomnia.
3: Beda.
1: Surya makasih ya, dadah.
0: Belum.
1: Udah habis durasinya mas.
3: Bye.
1: Iya mama ini. Jangan Surya.
0: Oke, Surya tanpa Saputra.
1: Aduh Surya tanpa Saputra.
0: Olahraga selain sehat buat kamu?
3: Ya kebetulan ini kan di PT gue lagi ulang tahun nih, nah, jadi ada challenge PT? Jalan kaki
1: kantor.
3: Dari PT, dari kantor. Ada challenge jalan kaki, jadi ya kan biasanya nggak pernah olahraga, suka mageran kan. Jadi mendadak ikut, mendadak download juga aplikasi Strava gitu.
1: Wow, terus emang ini jalan kakinya pakai, maksudnya ada jaraknya gitu yang harus ditempuh?
3: Ada, maksimal 10 km, jadi nanti di challenge sampai 12 hari.
0: Jalan kaki or itu jalan cepat?
1: Itu jauh juga ya.
3: Jalan kaki aja.
1: Jalan kaki tapi 10 kilo tapi, mas lumayan.
0: Ya lumayan. Tapi ntar janji ya, makin lama makin cepat ya speednya ya.
3: Iya siap betul. Ya, itu makanya semoga bisa berlanjut.
0: Iya.
3: Jalan cepat sama lari.
0: Nah, goalsnya apa? Goals utamanya selain sehat?
3: Goalsnya selain sehat. Ya yang penting menang dulu lah di challenge ini.
1: Lombaan ya. Lombanya tanggal 20. Sekarang tanggal berapa sih?
3: Enggak. Lombanya tanggal 9 sampai tanggal 20.
1: Oh, lombanya tanggal
3: 20. Jadi akumulasi.
1: Oh. Jadi nanti siapa yang paling cepat atau paling banyak nyampe ke 10 kilo?
3: Iya, betul.
1: Oh, gitu.
3: Nanti di antara tanggal 9 sampai tanggal 20 itu nanti di jumlah yang paling banyak nanti ada juara 1, 2, 3.
0: Tapi ini kamu kerja kantoran?
3: Iya, betul.
0: Nah, kamu bagi-bagi waktunya gimana antara ngantor sama jalannya, nyicil si jalannya?
3: Nanti kan ada dua sesi, kalau yang weekday itu pagi jam 5 sampai jam 7, terus yang sorenya jam 5 sampai jam 10 malam.
0: Jam 5 subuh?
3: Iya.
1: Surya, gue kesih kalau jadi lu ya, kalau gue ngambil yang jam pagi, habis itu mah gue izin kerja mulu tuh, ngantuk kata gue.
3: Iya, benar-benar.
0: Jadi habis jalan kaki langsung ke kantor?
3: Enggak, aku ngambilnya yang sore aja, yang pulang kantor.
1: Semangat ya, mudah-mudahan nanti setelah kamu berhasil 10 kilo, terus siapa tahu besok-besok kamu bisa jalan kaki dari Surabaya sampai Madura, terus dari Surabaya sampai ke Wonosobo, dari Surabaya sampai ke Jember.
0: Ini Surya,
1: sampai Jakarta.
0: Goalsnya udah jauh dong. Dia mau umroh jalan kaki.
1: Bawa bendera kan nih.
0: Surya, mudah-mudahan nanti bukan cuman goalsnya bukan cuman untuk dapetin hadiah aja tapi mudah-mudahan udah jadi habit kamu besok.
1: Amin. Tapi hadiahnya apa sih? Kalau boleh tahu kok kayak semangat banget.
3: Cash money lumayan lah.
0: Berapa? Boleh tahu enggak?
3: Aduh, dibocorin enggak ya?
0: Ya kan orang-orang pada enggak tahu juga.
1: Iya, kamu kerjanya di mana?
3: Itu udah ada di WA-nya.
1: Kan kita nggak bacain.
3: Iya, benar.
0: Di mana?
3: Aku ini nanti juara satu yang individu. Kebetulan ada dua sesi, ada yang individu sama yang kelompok. Kalau yang individu itu juara satu 500.
0: 500 juta?
3: 500 ribu.
0: Astaga, 500 ribu. Kaget gua. Kaget.
1: 500 juta kok mau ke Surabaya nih sekarang?
0: Lah iya. Ini pindah kita siaran langsung ke Surabaya.
3: Yang juara dua. Enggak, ribuan masih ribuan.
1: Lumayan.
3: Yang penting ini ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Niat buat joinnya.
0: Enggak apa-apa Surya.
3: Memperingati ulang tahun.
0: Enggak apa-apa Surya. Sekecil apapun motivasi kamu untuk olahraga, please lu ikutin itu. Supaya doanya adalah besok jadi habit.
1: Betul.
3: Gitu. Apa istilahnya mau jadi habit nanti ya, betul.
1: Iya, nanti kalau misalnya udah pada berhasil, ntar lu ajuin ke bos, kayak bos 500 ribu doang naik kali 5 juta gitu.
3: Biar apa lu yang setidaknya biar turun berat badannya kan tingginya 120, berat badannya 100 kilo.
0: Serius kamu?
1: 120 Surya?
0: Masa 120?
1: Yang bener aja.
0: Emang berat badan lu berapa sekarang?
1: Gue kalau 120.
0: Iya, Surya, emang lu berapa sekarang berat badan?
3: Sekarang di 80, tingginya 170. Itu nggak gendut banget.
1: Oh, yang nggak gendut kalau kan ya, masih tinggi.
0: Sih, berisi,
1: kalau ya, lu tinggi 120, berat badan lu 100 kilo, lu bujur sangkar berarti.
0: Surya, sebagai motivator buat kamu ya, biar tambah semangat kamu olahraga dan juga jalan kakinya ya, boleh request lagu deh. Mau request lagu apa?
1: Mau lagu enggak?
3: Boleh ya?
0: Boleh dong.
3: Aduh, aku lagi suka sama Nona nih. Boleh enggak?
0: Nona, aduh, coba gue cari dulu ya. Gue cari dulu, udah masuk belum Nona? Selain Nona, kalau misalnya enggak ada?
3: Cadangan, cadangan, makeup. Kensai.
0: Kensai?
3: Enggak ada ya. Catch Eye.
0: Itu enggak ada ya? Itu Indonesia bukan? Harus Indonesia.
3: Harus Indonesia.
0: Oke, okay,
3: Indonesia. Oke, kalau Indonesia aku mau Raisa aja deh, apapun itu.
0: Raisa.
1: Lu gak mau lagu kita Surya? Kita punya, jadi dalam doa.
3: Itu boleh, boleh.
0: Nanti
3: boleh.
0: Dia gak lari.
3: Lagunya Gina boleh, boleh, boleh.
0: Nanti dia bukan jalan.
1: Jadi apa?
0: Lari. Lari dari Iswara. Makasih
3: Surya. Kalau boleh aku request ini aja, Bang Oma yang lari pagi. Pet. Ruamu dan semua. Lari pagi,
1: set. Makasih Surya.
0: Eh Surya, ada tebak-tebakan buat kamu deh.
1: Apa-apa?
0: Chat apa yang dilarang dan haram?
1: Chat yang dilarang dan haram apa tuh Surya?
3: Haram apa ya?
0: Chat tentang apa?
3: Chat setan.
0: Salah.
3: Salah apa?
0: Tentang judi.
1: Kenapa?
3: Tentang judi.
0: Judi, chat.
3: Judi,
0: chat. Bye Surya.
3: Bye-bye.
0: Sama Gina. Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.
0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Hey, Nas.
0: Heh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Woy, jelas dong.

0: suara nemenin kamu. Kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk di 0816-114-1014. Masih ngomongin tentang olahraga selain sehat, tujuannya apa sih buat kamu pribadi? Bener. Ya sahabat suara.
1: Nah ini kan karena kita kan semuanya sahabat ya,
0: ya.
1: Bahkan menjadi keluarga. Tadi aja Surya kan nelfon kan
0: ya.
1: Kalau dia sedang berusaha untuk mencapai 10 km
0: dalam jangka waktu
1: dari 9 Mei sampai
0: tanggal 20 Mei
1: yes. Gitu. Nah terus ada nih Surya, mudah-mudahan masih dengerin ya Surya ya.
0: Nih Mas Surya ada yang ngasih saran
1: iya.
0: Namanya siapa dulu?
1: Dik, ini siapa ya namanya? Aku anak apa?
0: Mike.
1: Oh okay. Katanya gini tuh. Apa tuh? Di kantorku juga ada tuh lomba paling banyak footstep gitu. Ada nih cara ngakalinnya. Satu, dijokiin.
0: Jadi jam tangannya pinjemin ke siapa suruh jalan dah.
1: Nah, tapi dijokiin tuh kan. Tapi kalau dijokiin kan takutnya ketahuan ya kan.
0: Yeah.
1: Nah, terus abis itu katanya tuh nomor 2 nih ya buat Surya ya. Kan kalau di Strava itu kan nyangkutnya biasanya ke iWatch gitu ya.
0: Yes.
1: Nah, sebenarnya yang nambahin angka footstep-nya itu gironya si jam atau gerakan swing tangan. Jadi selama di mobil, di motor atau di maruk, nge-swing aja terus tangan lo gitu, goyang-goyang itu bisa nambah footstep.
0: Iya betul. Jadi kantor lo sambil gini aja.
1: Itu.
2: Sambil gini.
1: Kocok terus. Apa ya lo
0: kocok? Kocok sih. Ayun di ayun.
1: Ini tangannya begini, kayak orang lagi ngocok botol kan?
0: Iya.
1: Iya, bartender aja begini-begini tangannya santai. Gini-gini kan tangannya begitu. Iya gak?
2: Dua.
1: Banyak bener buat yang lo kocak kalau kayak begitu. Nah gitu Surya. Jadi
0: tapi,
1: banyak-banyak gerakin tangan aja.
0: Niatnya baik sebenarnya ya
1: iya.
0: Si Mike ini ya. Tapi bergua caranya agak kurang jujur ya.
1: Enggak maksudnya kan biar sehatnya dapet, hadiahnya juga dapet gitu. Siapa tahu sekarang tanggal berapa sih?
0: 10.
1: Sekarang tanggal 10. Nah siapa tahu kalau lo gerakin ya. Tangan lo nih hari ini yang banyak, yang sering, tanggal hari ini lo udah dapet tuh 10 kilo. Gerak aja terus
0: jadi.
1: Tangan lo.
0: Udah ya gitu kan? Berarti kamu tercatat sebagai pemenangnya.
1: Iya, perkara sehat mak ya udah tetap dirutinin.
0: Iya,
1: gitu.
0: Yang penting hadiah aja dulu.
1: Itu kan lumayan.
0: Makasih ya Mike ya. Selamat pagi buat Agung nih. Alasan gue olahraga pastinya yang pertama biar sehat, oke. Pastilah ya. Kedua, buat ngomporin istri karena berat badannya udah enggak kekontrol. Jadi kalau badan saya udah atletis bakal enak nyuruh dia buat olahraganya. Oh. Ini cara yang halus untuk nyuruh atau mungkin ngasih kode sama pasangan supaya dia tuh olahraga.
1: Agung lo takut dibanting sama istri lo ya?
0: Takut dia suruh tidur di luar.
1: Atau bye-bye tuh kalau di kasur ya kan? Misalnya istri lagi balik badan, kena tendang jatuh.
0: Atau mungkin dikira guling nih si siapa namanya si Agungnya. Dibolak-balik dia pas tidur, hebuk kiri kanan, kiri kanan, hebuk.
1: Ini nanti istrinya Agung denger loh, ya kan? Gimana tuh?
0: Tapi bukannya enak buat di nusel-nusel ya, kalau berisi gitu ya Agung ya?
1: Ya, asal gak digebok sama istrinya sih ya selamat, gak apa-apa. Kalau emang efeknya positif ya gitu.
0: Aduh. Ya udahlah sahabat suara, nanti kita ngobrol yang lebih seru lagi atau ngapain nih? Abis ini ngapain sih kita?
2: Ada lagi.
0: Kocak ya?
1: Emang kita mau kocak? Ini jam 9 sekarang.
2: Belum. Masih ada 5 menit lagi.
1: 8.54.
2: Iya, kan lagu dulu lah.
1: Oh ya udah kalau gitu kita kasih lagu aja dulu. Tadi Raisa dulu puterin belum?
0: Udah.
1: Ya udah kalau gitu Surya.
0: Ibu mau lagu apa? Ibu mau lagu apa?
1: Apa ya? Aku mau lagu apaan?
2: Ah, lama
1: mikirnya nih. Roma Irama ada.
2: Ah, udah tadi di TikTok.

0: Ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: undangan Fakon itu seharusnya diperhitungkan, karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi, sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi itu. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
2: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah suatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan

0: persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
0: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi, asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Inoskina, yuk kita lanjutin ngobrol lagi. Tadi kita lagi ngomongin hari
1: ego
0: sedunia ya.
1: Iya kan?
0: Jadi kalau misalnya merasa gue bukan orang egois, oke. Tapi pasti lu ada rasa egonya yang lu punya dalam diri lu sendiri, sahabat suara. Dan kadang-kadang kita gak sadar kalau itu adalah sifat ego yang lu lakuin, lu terapin sama diri lu sendiri gitu.
1: Iya. Dan nanti kalau misalnya yang udah sharing-sharing di 0816111414 itu ya.
0: Cabok lebih sentil bibirnya. Kayak beripu siapa? Coba ngomong. Lagi ngomong lagi.
1: Ayo coba. Kenapa sih? Kenapa dicomot sih bibir? Aku sebel banget sih. Ya nanti boleh request lagu juga. Jadi kalau udah WhatsApp kan dapat bonus, bisa request lagu. Ih, seru banget.
0: Betul.
1: Seru
0: banget.
1: Seru lah. Bang.
0: Selamat pagi, ada Tasya dari Kemang. Kalau ego aku yang susah banget dikontrol adalah beliin mainan ke anak-anak aku atau apapun yang anak aku lagi inginkan.
1: Itu kayak aku.
0: Kalau gue enggak banget nih.
1: Iya, akhirnya aku tuh jadi enggak kayak gitu gara-gara Kinos apa-apa enggak boleh tuh. Tapi iya, ini bener. Basicnya si Tasya begitu, karena dulu kalau mau beli apa-apa masih kecil harus nunggu ayah gajian. Nah begitu begitu ayahnya gajian lupa, jadi nggak jadi beli. Nah itu
0: kalo,
1: itu persis kayak gua Tasya.
0: Tapi beda kasus ya kan. Kalau misalnya gua melarang bukan karena gua harus nunggu gajian, bukan karena gua nggak ada uang, bukan. Tapi gua nggak mau apapun yang...
1: Oh iya.
0: Alhamdulillah ada gitu ya. Tapi gua nggak ngebeliin karena apa? Karena gua nggak mau apapun yang anak-anak gua minta itu langsung gue kasih gitu aja. Gue gak mau mindset anak-anak gue itu gue serba ada. Orang tua gue apa yang gue minta langsung dikasih, gue gak mau.
1: Nah itu, makanya gitu. Sekarang kalau misalnya kayak Uta atau Uti minta gitu, misalnya Uti minta beliin mainan atau apa gitu, Tiger Sprong dulu dong 5 kali.
0: Kayak kemarin di mall, dia mau, papa mau masuk ke toko ini mau lihat dong. Karena gue yakin dia pasti minta beli gitu. Padahal dia udah beli tuh barang yang lain sebelumnya. Gue bilang enggak. Enggak, besok-besok lagi.
1: Nah, kalau emaknya tuh kalau digituin, ayo dah, ayo. Ayo mau ape. Gitu, baik kalau gini mah. Lagi nama kayak bidadari hatinya.
0: Anjay.
1: Itu dia.
0: Ini ada siapa lagi nih?
1: Ada lagi.
0: Coba, TikTok. Oke, di TikTok. Alah sih ya, alah.
1: Aduh.
0: Kok bisa ya?
1: Ada tuh dari, kalau ego gua beli barang harus sesuai spesifikasi dan branded yang dengan harga murce. Ada dari Dani Mulia Andika tuh di TikTok tuh.
0: Oke.
1: Maksudnya harus sesuai spesifikasi tapi branded juga tapi harganya harus murah begitu.
0: Itu mah lo mencari jarum di antara jerami itu, bukan jerami.
1: Nah.
0: Susah gak sih? Ya bisa aja sih dapat, cuman emang agak iya, effort aja sih. Dani Mulia Andika, kalau ego gue beli barang
1: itu tadi aku.
0: Oh udah ya, dari ini. Nur. Egois aku suka beliin baju suami walaupun suami enggak suka. Bagus.
1: Udah pokoknya pakai ini bagus buat kamu.
0: Tapi gitu Gina pasti kemarin memenuhi loh permintaan gua.
1: Apaan tuh?
0: Minta dibeliin baju buat padel. Dia beliin.
2: Oh iya.
0: Tapi lu tahu beliin model apa?
2: Apa tuh?
0: Crop top anjay.
1: Itu nanti kita bikin dulu.
0: Crop top, Pak. Dia beliin baju.
1: Belum dipakai. Dia bilang,
0: ini gambarnya bagus pas dipakai orang itu. Tapi ukurannya salah, di gua udahnya kelihatan.
1: Nanti kita kontenin ya si perkara baju crop top itu. Kata aku mah manis, maksudnya biar ada angin-angin. Kan kamu suka ngeliatin cewek-cewek yang pakai rok mini sama baju crop top itu yang kelihatan perut. Nah, biar kamu tuh merasa kayak kamu tuh sejiwa sama mereka, kamu pakai juga yang itu.
0: Gila,
1: orang lucu kata aku.

0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Cuma di Iswara.

0: Judulnya apa, Ibun?
1: Ada titik.
0: Ada titik-titik. Ada titik-titik apa? Ada titik-titik di ujung doa. Loh, dari Sal Pariaman.
1: Sal Priadi.
0: Sal Priadi. Yoi.
2: Sal merah.
1: Aduh, sal merah lagi. Sal pal.
0: Pal batu lagi.
1: Itu dekat ruang gua tuh. Ada tuh.
0: Atau enggak sal pala lu peyang. Aduh. Ngomongin topik yuk, balik lagi ke topik yuk. Ngomong-ngomong masalah ego, sahabat suara, karena hari ini merupakan hari ego sedunia. Mm-mm. Dalam hal apa sih ego diri kamu yang gak bisa kamu kalahkan sampai saat ini?
1: Ini ada dari Uci ya.
0: Uci.
1: Gue sih paling gak bisa kalau misal lagi jalan sama cowok itu malah diminta split bill alias patungan. Pernah baru banget diajakin ketemuan sama cowok dan dia terang-terangan minta split bill. Langsung gue bilang aja, mending aku bayar semua deh makan minum kamu daripada split bill, sorry ya.
0: Emang wah, kenapa sih? Kalau emang belum sejauh pacaran apa segala macam.
1: Kalau lagi ini kali konteksnya kencan kali.
0: Iya kali ya.
1: Iya.
0: Tergantung sih kalau misalnya, misalnya lo yang diajak, oke lah harusnya dia nraktir. Gue tuh selalu gitu kalau kalau sama Gina ya, siapa yang ngajak itu yang bayar biasanya gitu. Karena kadang-kadang misalnya kita lagi jalan mau makan, makan yuk. Tiba-tiba dapat idenya dari Gina, makan di sini yuk. Terus kita berangkat. Nah biasanya Gina yang bayar.
1: Nah makanya gue jarang ngasih ide. Makanya gue banyak bilang terserah.
0: Oh bukan karena nggak, bukan karena nggak ada ide loh. Karena kamu nggak mau bayar selama ini.
1: Dicomot lagi. Sebel banget.
0: Nggak ajar ternyata selama ini begitu ya.
1: Sebel banget ya.
0: Awas ya besok-besok aku juga ngasih ide tempat makan ya.
1: Apa aja aku bebas. Aku untung pemakan segala ya kan
0: gitu. Selamat pagi lagi. Ada siapa nih?
1: Ada itu tuh nih. Ego itu. Yaya negara tuh.
0: Sifat egoisku akhir-akhir ini adalah selalu pengen beliin baju anak cowok ke anakku.
1: Anak cowok ke anakku, padahal anakku cewek semua.
0: Oh,
1: kayak pengen kenapa? Punya anak cowok tapi males nambah lagi.
0: Hey, kasian dong. Jadi anaknya cewek.
1: Anaknya cewek.
0: Tapi dia beliinnya baju Batman.
1: Iya.
0: Atau bajunya apa
1: untung
0: yang cowok banget
1: mau.
0: Ya?
1: Ini mau ya ya anaknya dipakein begitu.
0: Baju cowok tuh gimana yang ngebedain anak kecil ya?
1: Kan biasa potongannya.
0: Potongannya, cuttingnya.
1: Iya,
0: ya,
1: kayak
0: ya,
1: cutting
0: ya,
1: celananya
0: ya.
1: Kan juga beda, kasihan.
0: Atau gambarnya robot, padahal yang pakai anak cewek. Kan kasihan ya.
1: Mm-mm.
0: Kasihan dong.
1: Proses produksinya sih jalan terus.
0: Kenapa
1: tapi
0: emang?
1: Tapi gak diproduksi.
0: Oh, gitu. Kenapa gak ada yang bantuin?
1: Maksudnya?
0: Ya, ya. Gue bantuin deh sini.
2: Jahit baju.
0: Cari baju buat cowok. Gue punya banyak referensi. Toko-tokonya
1: dia
0: yang
1: fotonya tuh udah bertiga tuh. Keluarga harmonis banget.
0: Yeah. Masih?
1: Masih harmonis.
0: Masih.
1: Ya kan? Itu dia. Bisa jangan diganggu gak tuh.
0: Oke. Ya, sorry.
1: Ada lagi dari Ai tuh.
0: Hai Ai, selamat pagi. Aku yaitu egonya aku tetap minum air es yang manis. Walaupun suara udah mau hilang. Soalnya sekarang cuaca panas banget. Pengen yang dingin-dingin
1: iya,
0: lagi.
1: Air es yang manis.
0: Tapi bener loh. Gue tuh kurang suka minum dingin ya sahabat suara. Tapi belakangan ini karena cuaca dan udaranya tuh panas banget, gue minum lagi kopi dingin.
1: Iya, bener. Aku
0: es teh manis.
1: Itu aku punya tumbler-tumbler yang biasa aku bawa kalau minum kan. Biasanya kan aku selalu ngisinya air hangat kan ya. Akhirnya ini gak pernah lah. Beneran, airnya cenderung dingin. Malah kadang-kadang gue tambahin es batu.
0: Wah, nasere pol, tenang nih.
1: Panas banget, apa kita, sebagai pertanda kita harus pindah ke Antartika.
0: Antartika tuh di mana kutub?
1: Antar itu Antartika Indria.
0: Antartika Indria. Ini
1: adem kalau di Antartika ya.
0: Antartika Indria.
2: Iya.
0: Iya. Kalau Antartika Indria sih nggak adem deh.
1: Butika.
0: Bawahnya nyolot mulu dah kayaknya.
1: Kata Bang Indra nih, kalau di antara lu katanya nggak adem. Emang ya? Emang iya.
0: Enggak, Butika baik. Asal pas jangan PMS saja.
1: Nah itu namanya juga ciwi-ciwi ya kan.
0: Ini egonya siapa nih? Siapa?
1: Ada lagi dari Rina ini.
0: Rina ang.
1: Pagi aku ego aku pagi-pagi enggak mau diganggu pagi-pagi karena mau dengerin suara cak.
0: Asoy bener.
1: Ego yang berfaedah. Tadi bahkan di TikTok ada yang apa tuh bilang egonya adalah beliin suaminya baju walaupun suaminya enggak suka. Pokoknya pakai.
0: Itu ego banget itu.
1: Bisa pokoknya pakai aja.
0: Tapi ada loh.
1: Pakai gitu.
0: Ego yang kayaknya banyak disenangi orang-orang.
1: Apa
0: tuh? Karena menghibur.
1: Apa tuh?
0: Suaranya merdu.
1: Apa?
0: Ego kondologit.
1: Aduh. Ada lagi dari Denita tuh. Denita Suherman dia bilang, egoku kalau anak dijajanin sama bapaknya, aku juga kudu dijajanin. Kalau enggak aku marah.
0: Egois. Ada lagi ego-ego yang merdu selain ego kondologi.
1: Elo. Elo, elo, bukan ego. Bukan ego, Rizky. Yang lucu noh, yang lucu. Sekarang udah jadi anggota dewan.
0: Eko. Eko. Eko Patrio.
1: Itu dia. Mau lagi enggak siapa?
0: Kasih lagi dong.
2: Itu kan lagunya itu kan.
0: Apa Windra?
2: Bukan Eko gitu sih.
1: Ego gitu sih.
0: Ego gitu sih.
1: Ego gitu sih.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hei, Nas.
4: Heh, Nikta Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Woy, jelas dong.

0: ngomongin soal ego.
1: Karena sekali lagi tanggal 11 ini memperingati hari egois sedunia. Agak aneh sih sebenarnya, agak absurd ya terdengar. Kok ada hari ego internasional atau dunia? Untuk apa?
0: Nah itu dia. Ada nih kalau mau ngomongin soal ego, kamu tuh biasanya apa ego kamu itu ya? Ada dari list Liani katanya. Egoku ngasih pinjam duit ke orang yang dulu pernah jahat sama kita meski saldo pas-pasan. Swag.
1: Enggak, kenapa dia harus pinjemin?
0: Ya maksudnya Lias membuktikan kayak nih lo jahat kan sama gua.
1: Gua pinjemin nih.
0: Gua kasih lo pinjam.
1: Ih swag. Baik banget, lu mulia banget, mulia Marah. Banget. Mudah-mudahan dibalas ya kebaikannya ya. Terus ada siapa lagi nih?
0: Ru Redi. Ego ku kalau lagi kecapean pengennya rebahan aja. Gak mau diganggu.
1: Sama ya, kayak Gina tuh kalau lagi tidur gak mau diganggu. Oh iya benar Ibun.
0: Iya.
1: Ini kalau lagi tidur tuh gak boleh diganggu.
0: Bahkan
1: sahabat
0: suara. Bahkan kalau belum waktunya.
1: Jangan dibangunin.
0: Iya jangan. Kayak misalnya alarm aku 6.45. Kalau kamu bangunin 6.40, aku gak bangun. Nanti tunggu 6.45.
1: Kalau gue gak tahu tuh kapan bangunnya. Tiba-tiba udah bangun aja.
0: Apa ya?
2: Tidurnya matanya kan, mata udah melek.
1: Iya,
0: kan? Iya. Karena tau-tau kayak, wah udah melek lagi nih gitu ya kan. Iya.
1: Ini kok udah bangun tuh?
2: Udah pak, gak usah lanjutin, udah. Udah
0: copot kan, juga nih gantian.
1: Ya kalau udah bangun, gak mau tidur lagi gitu.
0: Iya.
1: Mendingan gue beraktivitas.
2: Harus dikeluarin kan?
1: Iya harus dikeluarin betul.
0: Gitu. Apanya?
1: Dahak, reak.
0: Dahaknya.
1: Kering-kering. Sama rasa kantuknya harus dibuang.
0: Aduh, bukan dahak sama ngantuk ya?
2: Iya.
0: Ada
2: iya.
0: Bisa ada Cynthia Tan and Twin katanya egoku kalau lagi makan nggak mau diganggu banget sama sambil lihat dracin. Mau ada gempa bumi, cuek katanya gitu.
3: Cuek.
0: Ini tuh tulisannya begitu, cuek, ya kan?
1: Lanjut, ada yang lagi.
0: Ada lagi dari Uci katanya egoku kesenggol kalau pas Kinos Gina karaoke yang ditelepon orang lain katanya.
1: Kok baper? Itu baper bukan ego tuh.
0: Lu kerja di toko musik, toko kaset.
1: Kalau lu yang ikut jadi pesertanya Uci, lah hadiah kita keluar semua, boncos semua, Ci.
0: Nah, itu dia, ikan. Egoku, ada siapa ini? Tea. Egoku.
1: Kalau si Tea ngomong egoku, ini ada lagunya. Egoku.
0: Kan tadi udah jodohku.
1: Tadi kan off air.
0: Oh iya tadi off air ya. Iya juga sih.
1: Egoku kata Tea, kalau makan ayam goreng tepung kulitnya makan terakhir dan gak boleh diminta walaupun sama suami aku. Gila sih. Lu tahu gak sih Tea, sampai ada orang berantem suami
0: perkara
1: istri
0: kulit,
1: perkara
0: kan?
1: Kulit.
0: Nah.
3: Ada.
1: Ada. Sampai
0: ada.
1: Bener-bener berantem sampai rumah tidur di luar loh. Gile.
0: Karena kulit ayam itu salah satu kenikmatan dunia yang hakiki.
1: That's why gue menikahi Gina, lo tau alasannya sahabat suara. Karena Gina itu jarang makan kulit ayam.
0: Sekarang-sekarang ini. Kalau dulu
1: dia menghindari. Sikat lama gue ayam goreng crispy. Gila sih sampai lo lewatin sih. Sakit sih lo.
0: Tapi kalau Kinos itu paling suka nih ya. Yang gue tuh tetap baik tetap gue kasih. Jadi misalnya gue lagi makan apa nih. Makan contohnya tuh surabi ya. Surabi itu gue lagi makan. Udah tinggal hampir gigitan terakhir tuh. Lu coba icip dong segigit aja. Nggak, bisa gak lu ngambil yang baru aja? Jangan pinter punya gue. Itu udah save the best for last gitu loh.
1: Duh.
0: Apa?
1: Kita ini kan supaya terlihat romantis. Satu piring berdua.
0: Gak ada kayak begitu-begitu. Di 10 tahun masih
1: satu gigit piring berdua.
0: Gak ada. Orang sisaan udah hampir habis diminta.
1: Satu kasur berdua.
0: Ya kalau satu kasur iya berdua emang betul.
1: Satu program berdua.
0: Iya manis
1: satu
0: banget.
1: Satu radio berdua.
0: Ih manis banget hubungan kita ya ampun.
4: Yang baru di Iswara.

0: barengan Kinos Gina. Lanjut yuk, ngomongin tentang ego. Ini banyak banget WhatsApp yang udah masuk karena ya gitu sahabat suara, kadang-kadang kita gak sadar bahwa tindakan itu yang kita lakukan ya itu adalah sifat ego gitu. Nah, tapi bahkan sering gak sadarnya kita lakukan terhadap diri kita sendiri.
1: Nah, akhir begitu dibahas di hari Ego International
0: sedunia, ini. Sedunia, ya betul, betul, betul.
1: Kan jadi kalian, teman-teman semuanya tuh jadi sadar kayak ya lagi. Gitu. Kayak aku tuh ternyata begitu lagi,
0: Tapi kadang-kadang ada ego yang kita tuh udah sadar, tapi kita gak bisa mengalah, tau gak sih? Contoh ego, lu apa lu? Ya lu gak bisa ngalahin aja kayak, ya gue tau gue ego sih.
1: Ngantuk lu kalau lagi kerja lu.
2: Jujur main.
0: Enggak, lu siaran ngantuk tuh. Enggak, tuh ego
2: itu,
0: tuh.
2: Itu kan natural aja lah.
0: Gak ada tahu dia bertiga lagi ada tuh. Main apa?
2: Kalau main, jadi misalnya cewek gue ngajak jalan, terus tapi gue udah ada janji mau main nih.
0: Gak bisa.
2: Gue harus main.
0: Eh sama lagi, gue kalau lagi ada jadwal nonton Liverpool, yeah. Itu jadwal keluarga gue harus ngikutin gue.
2: Iya, jadi gue kalau main, cewek gue kayak, aduh aku lagi pengen makan ini deh. Ya aku udah janji pengen kesini, padahal main doang, gak ada hal penting.
1: Ih, parah.
0: Gitu. Tapi kemarin masih sempet ngalah lah, karena kemarin si Liverpool itu main jam 6:30 kan. Gue kayak nggak mungkin sih gue 6:30 udah gitu hari Sabtu nggak kemana-mana. Gue bilang ya udah dulu nggak apa-apa, gue nonton di handphone aja. Tapi please jam 6:30 tuh kita udah duduk di meja makan, makan gue bisa nonton gitu. Ya udah, kan ada yang namanya win-win solution ya.
1: Betul.
0: Lu masih ego kalau nggak mau ngalah. Kalau gue masih ada ngalahnya lu.
2: Nggak, gue ngalah. Akhirnya gue jalan sama cewek gue, cuman gue ngambek.
0: Itu ego dong. Itu ego dong.
2: Itu susah banget pak. Itu susah banget. Gue nggak tahu kenapa.
0: Nanti kalau sampai.
2: Susah banget main.
0: Itu bukan ego pak.
2: Apa?
0: Eh bego lu.
1: Gak boleh kayak begitu. Lu harus jadi bapak-bapak wise seperti Indra Cash Pressing. Selalu wise, gak punya ego-ego kayak gitu ya kan bang?
2: Masa sih? Dia lebih milih touring Ibon.
1: Oh dia lebih milih touring.
3: Kemarin kan saya hari Sabtu nih.
1: Oh yang ke puncak gak bawa keluarga lo itu ya?
3: Sendiri. Enggak ke puncak.
1: Kemana?
3: Pandaran jadi.
0: Buset.
1: Gila.
0: Orang gila.
3: Baru balik tadi jam
0: 4. Gila. Parah lu.
1: Gila.
0: Tapi izin gak?
3: Hah?
0: Itu kan weekend, waktunya lu sama keluarga lu lah.
2: Iya, harusnya lo kemana?
1: Enggak izin dong.
3: Harusnya kan Sabtu itu ini kan, ya event lah. Udah.
0: Ini apa?
1: Event apa? High Rock?
0: High Rock
1: ya. Lu harusnya datang lu.
3: Enggak ada di nama saya, enggak ada di jadwal.
1: Oke, terus?
3: Oke, gas, yuk. Terus di grup tiba-tiba, puncak kali ya. Jalanlah puncak malam habis.
1: Terus?
0: Pakai motor apa sih om?
3: Saya, Mio.
1: Masa iya pakai Mio?
0: Iya benar.
1: Tapi Mio-nya dibikin racing sama dia. Mio
3: 2,5 cc.
1: Terus 2,5 cc lagi. Lu minum obat 2,5 cc.
3: Ya udah ke puncak pas udah makan Indomie, makan mie lah. Buan Mindo segala macam. Bandung kali ya. Ayo Bandung. Pada larang. Pandar berapa kilo lagi nih? Ayo gas.
0: Gila.
1: Sumpah nih orang. Kacau banget. Istri lu tahu?
3: Hah?
1: Istri lu tahu?
2: Mana mungkin. Tahu.
0: Taunya ke puncak.
1: Taunya ke puncak.
3: Motor ada trouble nih gitu. Asik. Makanya gue belum bisa pulang gitu.
0: Alasannya motor lu trouble.
3: Ya Allah,
0: sumpah norak banget anjir.
1: Sumpah, malu lu sama umur.
0: Udahin lu.
1: Kelakuan masih kayak bocah lu ya.
0: Ini ke Pangandaran sih dari Bogor.
1: Ih,
0: gila.
1: Ih kacau banget ya. Seru lagi.
3: Tapi belakang pak, enak jalannya enak.
0: Oh lu suka lewat belakang ya? Lewat
3: belakang.
0: Emang enak
1: kemana?
3: Lewat belakang itu ke Batu Karas, nanti keluar di Garut, Cianjur Selatan gitu jalannya.
0: Tapi semuanya harus setuju tuh. Kalau lewat belakang harus setuju, gak bisa sepihak. Harus setuju tuh semuanya.
3: Kalau semua gak enak.
1: Gak serta merta yang lewat belakang tuh gak enak.
3: Iya.
1: Ada paling bagus itu lewat Pangandaran, lewat
0: Batu Karas.
3: Lewat jalur belakang lah enak intinya.
1: Masih gue tunggu ini
0: istri ya.
1: Mau kemana tuh arahnya. Ikan.
3: Kenapa sih itu?
0: Oke, ada Reti. Hai Reti, selamat pagi.
1: Halo Reti. Ada atasnya dulu itu.
0: Eh gak apa tanggung, ditukar aja. Gue itu kalau lagi makan di rumah gak mau diajak ngomong.
1: Jadi
0: kenapa?
1: Ya itu.
0: Jadi sambil nonton dan tutup pintu biar gak diajak ngobrol karena sering keselak. Kirain takut keganggu konsentrasi nontonnya. Takut keselak.
1: Reti mungkin lak-lakan lah gadol kali. Makanya jadi kalau misalnya lagi makan diajak ngobrol keselak.
0: Ya Allah.
1: Coba benerin deh.
0: Gampang banget ini keselak ya soalnya Reti. Itu tenggorokan, lak-lakan apa gawang?
1: Udah kayak los aja gitu ya kan.
0: Tapi kalau lagi makan di luar maunya sambil ngobrol.
1: Iya,
0: biar enggak sepi, biar
1: giliran di luar aja lu bisa ngobrol, giliran di dalam rumah aja lu enggak mau. Emang lu enggak pengen ngobrol sama anggota keluarga lu kayaknya sih.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Ada dia nih, egoku pengin cepat punya mantu dan cucu padahal anak-anakku masih pengin kerja aja belum mikirin ke sana.
1: Nah.
0: Ngapain sih buru-buru, Ian?
1: Ya, maksudnya kan biar kan mungkin anak-anaknya pada sibuk kerja. Jadi kan di rumah sendirian. Kalau misalnya punya cucu bisa jadi ada sesuatu.
0: Terserah lu nya mau kemana, bodo amat lah. Pokoknya cucu lu titipin di gua. Iya, gitu ya.
1: Dian, kalau emang anak-anaknya masih pengen kerja dulu, kan ada partnernya coba. Mending lu yang produksi.
0: Ya, kenapa jadi Dian suruh bikin sih?
1: Lah ya kan jadi nanti punya baik lagi.
0: Ini udah kepanjangan loh Diannya loh.
1: Apa?
0: Dian Toto. Lah, bapak gua. Oke, sahabat suara yang belum sharing-sharing, monggo mau sharing boleh. Bentar lagi juga bakal ada karaoke atau kocak?
1: Gak ada, orang udah habis, udah mau jam
0: 10. Oh, sedih. Intinya jangan kemana-mana, tetap di suara
4: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara jalan, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Wow, 958 alias waktunya untuk closing dan juga pamit sama kamu sahabat suara untuk hari ini. Tapi besok kita hadir lagi.
1: Not feel banget today ya.
0: Not feel banget, gak kerasa banget.
1: Lumayan curang banget. Giliran kamu nyamut mulut aku deket banget bisa. Kalau aku mah susah ketutupan mic.
0: Ya gak boleh.
1: Kalau kamu mah bisa begitu cepet.
0: Gak boleh. Gitu. Kamu boleh, aku gak boleh.
1: Oh gak boleh, kok bisa gitu?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Karena gak apa-apa.
1: Wah, luar biasa. Luar biasa.
0: Bingung jawabnya ya, apa? Kan? Bingung jawabnya.
1: Ordinary sekali kamu.
0: Yoi.
1: Luar biasa.
0: Jawabannya kurang laki ya.
1: Kurang laki. Itu dia.
0: Udahlah. Radit mana nih yang dari tadi nanyain Om Indra nih? Radit mana Radit?
1: Radit sekarang sama Om Indra.
0: Enggak, tadi nanyain Om Indra mana kok dari tadi enggak kelihatan gitu.
1: Oh, Buluk lu udah dilupain sama Radit.
0: Karena Buluk sekarang. udah nolak kalau Buluk.
1: Oh, udah.
0: Udah nolak kalau Buluk. Oh.
1: Terang-terangan menolak.
0: Iya, kalau Indra kan terlalu ramah sama siapapun ya.
1: Manis. Iya, sama kayak Rizky. Manis sama semuanya.
0: Gak ada, cuma sama Sela tadi.
1: Sama Sela.
0: Selamat malam. Gue hai ke kamu.
1: Sela tadi di mana?
0: Gak tahu di mana. Cuma dia bilang dari South Carolina.
1: South Carolina. Itu kayaknya di Amerika deh. Di
0: America.
1: United States.
0: She's from America.
1: Jadi harus kayak speaking English. Kayak aku tadi kan not feel today. Gak kerasa hari ini.
0: Anjay.
1: Ya kan? Atau mungkin luar biasa. Yeah. Like out ordinary.
0: Enter of wind.
1: Apa tadi?
0: Enter of
1: word. Pearl
0: enter
1: itu.
0: Of wind.
1: Iya, masuk angin kata-kata
0: gitu.
1: Mutiara.
0: Waktunya untuk perpisahan atau closing apa?
1: Time to leave. Time to separate, berpisah. Ya kan? Time to separate.
0: Bikin ini segmen.
1: Apaan tuh?
0: English with Gina.
1: Wow, bagus sekali English.
0: Atau setiap hari Jumat kita ngomong bahasa Inggris.
1: Party 3 jam. Keren banget. Kalau aku sih yes. Gimana? Karena kan aku kan kebetulan kan international. Jadi kayak speak English mah can.
2: Can not apa can yes?
1: Can yes.
2: Kok sih can dedes ya? Gimana sih?
0: Lu bahasa Inggrisnya roti malam jualan aja scary roti scary roti. pamit. Terima kasih buat semua yang udah join di 101.4. Iswara Radio tentunya. Terus juga terima kasih udah join di iswara.network. Terima kasih.
1: Ada Iswara, bentar interupsi ya. Iswara Surabaya bilang, "Loh, Mbak Veronica sama Om Strom udahan." Lu kenal Veronica kok?
0: Kita kasih bonus lagunya Veronica gimana nih
1: terakhir. Cakep jadi, banget.
2: Udah jadi.
1: Ada sih.
0: Kita joget-joget dan kita nyanyi bareng ya. Tapi sebelumnya kita pamit sekali lagi, besok ketemu lagi. Kita besok seru-seruan lagi dari jam 7 sampai jam 10 di mana lo bukan nih? Suara Seru.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Indonesia.
2: Ya,

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
2: Karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah
2: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancang. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
2: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya.
3: Juga.
2: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam kebawa ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: nyanyi suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com/streaming. 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
1: Lah iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya, Roma.
3: Tidak, Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Yuswar, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Fizz dengan Nina. Satu lagu yang baru aja menemani siangnya sahabat suara di hari Senin ini. Akan ditemani sama Farah Fairu sampai jam 2 nanti ya. Dan 10 lagu keren sebentar lagi akan dilanjut sama lagu ini.
1: Mencoba mengerti.
0: Sudah masuk 11 Mei 2026, apakah udah makin ngerti sahabat suara sama situasi yang sekarang ada di hidup kita? Kalau misalkan masih coba untuk memahami gitu ya, gak apa-apa, nikmatin aja karena siapa tahu nanti endingnya bisa benar-benar bikin kita bahagia. Arti Hadirmu, satu lagu dari Audi Item yang akan nemenin sahabat suara sebentar lagi habis Rai Melaude dulu ya, Bersenja Gurau.

Terus Raffi Sudirman Senin sampai Jumat barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Jangan sampai lupa buat yang sekarang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Tapi kalau misalkan sahabat suara pengen gitu ya menyaksikan penampilan dari tadi tuh Raffi Sudirman, ini saya baru aja kepoin Instagramnya, kabarnya besok tanggal 12. Bukan besok deh maksudnya, nanti bulan Juni. Mentang-mentang harinya hari Jumat, saya main besok aja ya. Ternyata pas lihat tanggal 12 Juni sahabat suara. Ini buat sahabat suara yang ada di Surabaya, kalau pengen seru-seruan barengan sama Raffi Sudirman, itu kamu bisa langsung aja merapat ke JW Marriott Hotel Surabaya ya. Ini detailnya sebenarnya kamu langsung bisa cek aja, karena sekarang Raffi Sudirman lagi tour nih dengan tajuk hari ini, esok dan selamanya. Jadi buat yang mau beli tiketnya atau mau seru-seruan bareng, kamu langsung bisa kepoin ke Instagramnya @RaffiSudirman. Lanjut temenin Senine kamu ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana ya, bakal dimainkan sebentar lagi, tapi kita dengerin dulu nih Salma Salsabil featuring Bass Boy, Ava Iya.

Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz, that was Roni Parulian, Pesona Sederhana. Memang kalau misalkan kita udah jatuh hati, mau dia gimana pun penampilannya kayaknya aduh aja gitu ya. Masih bakal mainnya sampai nanti jam 2 siang sahabat Suara. Saya juga gak lupa mau ngingetin tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara. Karena hari ini tadi pagi saya baru aja baca berita soal kecelakaan lagi gitu ya, bus yang akhirnya kurang lebih ada 16 korban berpulang. Aduh, semoga kita semua gitu ya bisa diberikan keselamatan selalu. Dan buat orang-orang yang ditinggalkan atas kejadian bus kecelakaan ini, itu bisa diberikan kekuatan sahabat Suara ya. Tetap hati-hati. Dan Farah Fairuz masih bakal nemenin dengan lagu dari Fiera, Seandainya. Bentar lagi bakal dimainkan abis Farel Hilal dulu. Keliling.

0: keluarga Indonesia.
1: Suara. Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja.

0: Saya Was Anet, Senandung Asmara bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Satu lagu yang kayaknya cukup merepresentasikan kondisi kita di bulan ini banget, happy vibes-nya gitu ya. Ini terutama buat para pekerja sih sebenarnya sahabat suara. Saya baru ngeh banget di bulan ini itu kita benar-benar work-life balance. Karena kenapa? Kalau dilihat lagi ke kalender ya, tanggalan hari kerja sama tanggalan hari liburnya, itu hitungannya hampir sama loh. Ini saya ngeliat di Pandemic Talks yang udah ngerangkumin, kita tuh kerjanya ada 16 hari dan liburnya ada 15 hari, tapi tetap kita digaji 30 hari. Sampai postingan ini tuh rame banget di komen gitu ya. Banyak orang yang ngerasa bahwa bisa gak tiap bulan gini aja? Tapi bagi orang-orang yang memang kalau misalkan libur tetap digaji gitu ya. Ada sebagian besar juga yang ngerasa, ya gue kalau libur gak digaji kali. Jadi ya kalau bisa padat juga pekerjaannya. Ya itu balik lagi ya ke apa sekarang yang lagi dijalanin gitu. Cuma kalau ngelihat kondisi ini sih, kalau tanggalan warnanya merah tuh berasa auranya kayak pengen liburan gitu ya. Walaupun agak sedih lagi kalau ngintip sisi keuangan.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

besar di kawasan tersebut. Proses pembangunan kini mencapai 95% dan ditargetkan segera beroperasi penuh untuk mendukung riset antariksa hingga spaceport nasional di Biak, Papua. Kepala BRIN Arief Satria juga meminta penguatan ekosistem riset lewat penambahan peneliti, revitalisasi fasilitas, serta perbaikan akses jalan menuju observatorium. Lokasi Gunung Timau yang berada di kawasan Katulistiwa dinilai ideal untuk pengamatan luar angkasa dan berpotensi memperkuat kolaborasi internasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Isuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Ini masih ada Farah Virus yang nemenin hari Seninnya kamu sampai jam 2 nanti. Jadi marilah kita bersenang-senang sahabat suara.
2: Celakanya kalau yang benar-benar aku tunggu.
0: Tuh, playlistnya aja udah saya siapin banget nih. Kaprita dia yang siapin. Saya kan bagiannya muterin aja ya. Shilon Seven, seberapa pantas udah ngantri. Ya bentar lagi nemenin siangnya kamu, mungkin sambil scroll-scroll mau nyari makan apa siang ini ya. Sama, saya juga belum ada ide nih. Jadi boleh sambil sharing juga kalau misalkan kamu punya ide ya. Mau saran-saran gitu. Lagu dari Shilon Seven, seberapa pantas, bentar lagi akan dimainkan. Sambil saya mau ngingetin juga, buat yang mau keluar untuk makan siang misalnya, atau sekedar keluar ruangan aja gitu ya, jangan sampai lupa, mending pakai masker ya. Terutama kalau kamu berkegiatan di kota Jakarta. Soalnya

0: saatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara bareng sama Farah Fairuz, karena di request sama salah satu sahabat suara di TikTok, Smile ya. Tadi request puterannya lagunya udah saya puterin, Smile-nya ngilang nih dari TikTok. Aduh, jangan suka gitu ya sahabat suara, aku kan jadi sedih siang hari ini. Anaknya suka baper nih si Farah. Kalau misalkan sahabat suara pengen request juga, pengen absen siang hari ini, waktunya masih panjang sekali ya, kamu bisa langsung aja WhatsApp 0816 114 1014, atau siang ini bisa bergabung di TikTok iswara.network.

Lewas pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Aduh, satu lagu syahdu yang akhirnya setelah beberapa kali mendengarkan lagu pamungkas ini, saya baru kayak, enak nih lagu, enak banget, parah sih ya. Luar biasa memang Kakak Pam. Satu lagu yang diputarkan karena di request sama Margareta, gabungnya dari TikTok, terima kasih ya. Terus Margareta juga ngepap katanya siang ini sambil nonton TikTok, katanya anaknya tidur dengerin suaranya aku siaran sahabat suara. Terus aku bilang, kok kalau anak aku gak tidur ya dengerin suara aku. Aduh, apa kita perlu nih tukeran anak ya. Ya Allah, seru banget siang hari ini. Terus ada juga 0812 sekian-sekian dari Dodi di Banjarmasin, katanya panas banget siang ini, biar tambah semangat mau request lagunya Fade to Black yang tetap semangat featuring Bondan Prakoso. Oke, ntar aku cariin ya di library, kalau misalkan ada dan aman aku putarkan. Jangan sampai lupa juga sahabat suara, tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara ya. Gak lupa, saya mau ngingetin itu, tetap fokus gitu, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Siang ini, selain nemenin kamu di on air, saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau seru-seruan, bisa langsung aja bergabung ke iswara.network ya. Habis ini lanjut nemenin siangnya kamu, lagu yang di request juga sama sahabat suara gabung di TikTok. Shilon 7, sederhana, enjoy.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

This Korea featuring BCL, Badai Telah Berlalu. Lagi yang baru cerminin siang sahabat suara, masih bareng sama Farah Fairuz sampai jam 2 ya. Ramai banget nih yang gabung di TikTok, gabung di WhatsApp, terima kasih. Terus udah banyak juga yang WhatsApp ya. Ini saya mau bacain dulu yang sudah berhasil WhatsApp 0816-114-1014. Ada Didi dari Bali yang katanya mau bilang Happy Monday. Terus aku bilang ke orang-orang katanya aku udah move on, tapi aku masih suka nyebut namanya dia. Gimana sih maksudnya Didi udah declare kalau udah move on gitu, tapi masih sering nyebut namanya. Aku gak ngerti Didi. Apakah ini adalah tanda aku butuh liburan ya karena mulai ngangong? Boleh dong Didi tulis lagi, ini maksudnya gimana nih Di? Ya Di ya. Terus ada juga Vina di Balikpapan, katanya selamat hari Senin Far, kerjaan oke, ngantuk luar biasa. Ah itu mah udah biasa Vina. Tapi tadi saya sempat bilang juga sahabat suara ya, ini tumben-tumben nih awal minggu. Biasanya saya kalau siaran hari Selasa tuh ngantuk banget gitu ya. Tapi hari ini saya semangat sekali loh. Padahal ini sangat awal banget kan di minggu, di tiap minggu gitu ya, pembuka banget hari Senin tuh. Jadi tadi saya kepikiran, apa saya tukeran aja ya sama Dodo siarannya. Apakah itu akan terrealisasi, kita nantikan aja ya. Abis ini saya mau lanjut puterin siangnya kamu dengan lagu dari Ernau featuring Ari Lesmana. Salah satunya ini di request sama sahabat suara yang gabung di TikTok ya. Sesi potret, enjoy.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan. Iya.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang enggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu, dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan enggak
0: salah ya. Dan udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy ya.
2: Chewy.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
0: Loh?
2: Kok rudal berubah?
0: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar itu.
0: Tato
1: gitu.
0: Kok ditato?
2: Iya,
0: kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
1: Iya kan, di tanda tangan tuh.
0: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Para virus masih menin siangnya sahabat suara di nongkrong bareng Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, saya masih nungguin ya. Buat yang mau saling sapa via udara bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

ready banget untuk lanjut temenin siangnya kamu. Teruntuk Mia, untuk nemenin juga buat sahabat suara sekarang lagi ngelamun, mikirin nanti long weekend gimana ya, kemana ya. Kalau di rumah aja, bosen gak ya? Enjoy ya sahabat suara. Lagi ini bakal dimainkan sebentar lagi, abis padi dulu dengan sobat, nemenin siangnya kamu di I.

di suara bareng sama Farah Virus Dewas Bernadia. Kita buat menyenangkan ya. Ini satu lagu spesial banget buat kamu. Kalau sekarang lagi sangat mumet karena semuanya rapet-rapet. Entah itu deadline kerjaan atau cicilan yang harus dibayarkan gitu ya. Kita buat menyenangkan aja sahabat suara. Dan satu lagu ini juga dimainkan karena pas banget di request sama Akila gabung dari BSD yang sedikit curhat dia. Katanya, aku akhir-akhir ini aneh banget deh Far, nyari HP padahal lagi di tangan. Terus kalau lagi ngobrol tiba-tiba suka ngeblank. Ini aku kenapa ya? Please dong, ada gak sih solusinya? Kata Akila. Aku juga kadang suka gini kok, Kil. Jadi kita kayaknya setipe nih. Tapi ngomongin soal ngeblank gitu ya, tiba-tiba suka ngangong. Saya juga baru ketemu sama artikelnya nih sahabat suara, tapi kita bahasnya nanti ya. Sekarang mau lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Malik and Essentials. Aduh.

bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Tadi dengan cerita ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan karena tadi ada salah satu sahabat suara yang join di WhatsApp Akila, terus dia cerita nih tentang sekarang dia tuh lagi ngerasa aneh soalnya bisa tiba-tiba lupa handphonenya di mana padahal lagi dipegang di tangan. Terus kalau lagi ngobrol tiba-tiba ngangong gitu ya. Pas banget saya ketemu artikel yang kurang lebih ceritain tentang hal serupa. Jadi ada studi yang bilang kalau misalkan sering lupa dan ngomong gak nyambung atau ngangong gitu ya, itu tandanya kita butuh liburan, sahabat suara. Jadi ini menurut psikolog ada Felicia Maukar, tubuh ternyata bisa memberi sinyal saat seseorang butuh jeda atau liburan. Salah satunya itu adalah lewat kondisi mudah lupa atau sering gak nyambung kalau diajak ngobrol, yang dimana hal ini dianggap sebagai cara tubuh berkomunikasi ketika pikiran mulai lelah oleh rutinitas harian. Dan tanda lainnya ini bisa berupa sulit tidur, cepat capek, gampang marah, sampai susah berkonsentrasi. Maka dari itu nih, berlibur adalah hal yang dinilai penting untuk menyegarkan pikiran dan membantu tubuh kembali seimbang lagi. Kalau menurut sahabat suara gimana? Saya sih setuju ya. Karena kalau melihat kondisinya gitu ya, dengan sekarang kita tahu indeks ekonomi semuanya sedang berjuang dengan maksimal, tapi kadang kita lupa juga bahwa tubuh kita tuh ada limitnya, sahabat suara. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi ngerasa, aduh, gua kok jadi tulalit ya, gak nyambung ya, suka lupa ya, itu bukan gara-gara kita gak asik atau kita emang ngangong, tapi kita memang sepertinya harus concern sama tubuh kita yang udah ngasih sinyal butuh istirahat gitu. Karena sesibuk apapun kita, pikiran juga punya batasnya, sahabat suara. Dan kadang yang kita butuhin bukan cuma motivasi, tapi liburan, jeda, dan recharge diri.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara. Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Eh, suntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Give applause for Aziz, Hedra, and Siska Saris.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Suka dirimu.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Fakta bersama Juliadi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh ruang kelas di sekolah Indonesia sudah dilengkapi layar pintar interaktif mulai tahun 2027. Program ini disebut jadi bagian dari upaya modernisasi pendidikan supaya proses belajar mengajar makin menarik dan mudah diakses, termasuk untuk sekolah-sekolah daerah terpencil. Bahkan mulai tahun ini distributor layar pintar tersebut sudah mulai dilakukan secara bertahap di berbagai sekolah di Indonesia. Nantinya, layar pintar ini nggak cuma dipakai buat menampilkan materi belajar, tapi juga mendukung sistem pembelajaran interaktif dan pemantauan kegiatan belajar dari pusat.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Sahabat Suara, kembali lagi bersama Juliadi. Kementerian Kesehatan memastikan kalau hantavirus bukanlah penyakit baru. Virus ini sudah dikenal sejak lama dan biasanya menular lewat paparan kotoran, urin, atau air liur tikus yang terhirup manusia. Meski belakangan kembali jadi perhatian, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak panik berlebihan. Pemerintah juga terus memantau perkembangan kasus sambil mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena itu, langkah sederhana seperti membersihkan rumah, membuang sampah secara rutin, dan menyimpan makanan di tempat yang tertutup jadi hal penting untuk dilakukan.
1: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

91,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, kabar terbaru datang dari proses evakuasi korban erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara. BNPB memastikan seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Setelah proses pencarian selama beberapa hari, di tengah kondisi erupsi yang masih aktif, operasi tim SAR resmi ditutup. Tim gabungan juga harus menghadapi medan berat dan material vulkanik yang cukup tebal selama proses evakuasi berlangsung. Dari total korban, 3 orang ditemukan meninggal dunia, sementara belasan pendaki lainnya berhasil selamat, termasuk beberapa warga negara asing asal Singapura.
1: Laras 9,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara warga bersama Juliadi. Aksi pencurian di Surabaya makin bikin geleng-geleng kepala nih. Kali ini yang digasak maling bukan motor atau kabel biasa, tapi perangkat traffic light di kawasan Jalan Pegirian Surabaya. Akibatnya, lampu lalu lintas di lokasi sempat padam total dan bikin arus kendaraan jadi semrawut. Yang bikin miris, ternyata kejadian ini bukan pertama kali, karena Dishub Surabaya menyebut aksi serupa sudah terjadi sampai 3 kali di lokasi yang sama. Pihak Dishub pun langsung melaporkan kasus ini ke polisi dan berencana menambah pengamanan ekstra di sekitar box control traffic light Surabaya supaya nggak gampang dibobol lagi. Punya pengalaman kurang

0: Pasti.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hi, you know.

0: si pilihan
1: tuh. Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Protes siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka.
4: Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
6: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Suara santai bersama Juliadi. Buat para pecinta film horor, Surabaya lagi jadi sorotan nih gara-gara dipilih sebagai lokasi syuting serial film horor Zona Merah musim kedua. Yang bikin makin seru, proses produksinya nggak cuma melibatkan artis dan kru profesional, tapi juga ribuan warga lokal sebagai figuran. Kawasan Kota Tua Surabaya dipilih jadi latar utama karena punya nuansa klasik dan misterius yang cocok banget buat jadi cerita bertema zombie dan thriller ini. Beberapa nama besar seperti Luna Maya dan Lukman Sardi juga ikut terlibat dalam proyek kali ini. Buat produser film, sering-seringnya bikin film di Surabaya.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Suara santai bersama Juliadi. Barcelona lagi-lagi bikin fans senyum nih. Setelah sukses mengalahkan Real Madrid 2-0 di Laga El Clasico, kemenangan ini gak cuma soal gengsi, tapi juga memastikan Blaugrana jadi juara La Liga musim 2025-2026 secara back-to-back. Bermain di depan pendukung sendiri, Barcelona tampil percaya diri dan mampu mengontrol pertandingan sampai peluit akhir berbunyi. Sementara itu, hasil ini jadi pukulan berat buat Real Madrid yang harus rela melihat rival abadinya berpesta gelar terlebih dahulu. Selamat ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, Jorge Martin akhirnya kembali naik podium tertinggi setelah penantian panjang selama 588 hari. Pembalap Aprilia itu sukses jadi juara di MotoGP Le Mans 2026 dan tampil luar biasa sejak awal balapan. Kemenangan ini terasa spesial karena jadi momen comebacknya Martin setelah sempat mengalami masa sulit akibat cedera dan performa yang naik turun dalam beberapa musim terakhir. Gak cuma itu, balapan di Le Mans juga jadi panggung dominasi Aprilia karena mereka berhasil menyapu bersih podium lewat Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Ai Ogura.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Ah, api, api, api.
1: Jangan kok diam dah.
2: Ya, salah mencet.
1: Jangan no.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus.
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: 101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar,
1: 90,1 FM Banjarmasin,
0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang,
1: dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Oh, Jakarta, make some noise.
1: Sorry banget, gue masih hektik muter-muterin headphone nih kelibet-libet talinya. Tapi semoga sahabat suara dalam keadaan baik semuanya ya. Coba yang lagi nyetir, klakson 3 kali dulu. Mana suaranya lagi nyetir? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ditemenin Beril lagi seperti biasa, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Yang kondisinya sekarang kaki gue lagi pegel-pegel banget. Tanya dong abis ngapain? Abis tenis. 3 jam bro. Lumayan banget. Tapi tadi jujur cuacanya, ini gue laporan cuaca dulu ya sahabat suara ya. Laporan cuaca tadi sore di bilangan Cinere, Lebak Bulus dan sekitarnya mendung-mendung, cukup khawatir gue tadi. Tapi sempat gerimis dikit banget, abis itu udah kering lagi. Coba kalau di tempat lo gimana? Absen-absen dulu aja seperti biasa. Halo, ada Ardi, ada Nita, ada Alvin, ada siapa nih? Ada Anonymous, ada Sarah juga. Buat kamu yang masih di jalan, boleh absen-absen posisi sekarang di mana dan kondisi cuaca di masing-masing daerah, di masing-masing posisi seperti apa ya. Jadi gue akan spill beberapa lagu yang akan gue putar dulu nanti. Dua lagu yang akan gue spill. Kalau gue lihat di playlistnya malam hari ini cukup upbeat dan sangat menyenangkan. Bisa jadi ya, menurut gue sih begitu ya. The Groove. Mana sih? Oh salah, sorry. Gue kayak penyiar amatir dah. Ini maksud gue nih.

0: Tapi nanti ya, fullnya gue puterin nanti. Ini kita masuk dulu ke lagunya. Ini kayak kesukaan sahabat suara deh. Teng tereng.
1: Yesik. Ivan 17.
0: Jangan paksa rindu. Dihujani requestan lagu ini mulu gue. Nanti gue bakal live juga di TikTok ya. Stay tune. Mas Ivan, silakan masuk Mas Ivan.

0: Ariel Noah dan juga Raisa, senang dengar suaramu lagi. Tapi kalau kamu senang gak dengar suaraku lagi? Ahai! NPD abis. Sahabat suara, biasalah di awal-awal siaran. Tapi kok rasanya kok kayak lama banget ya? Gue baru 2 talk, udah jam 8:30 aja. Terus ntar jam 10 gue kelar. Maunya apa sih nih? Awan masih kangen sama kamu, sahabat suara. Bacain update dulu ya yang ada di WhatsApp buat kamu yang sudah absen-absen nih. Ardi lapor weather info Semarang panas pol, terang benderang ber. Kenapa ya Semarang panas terus ya? Surabaya gimana Surabaya? Ini kan gue siaran kan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Boleh dong? Dari kota-kota lain update ya, tadi Semarang udah. Moskow belum nih, Moskow belum, Paris belum. Mana nih, ya kan? Terus Minneapolis belum. Mulai halu. Atun. Atun Property. Dia ngirim video ke gue. Laporan katanya jalan Ciledug, jalan Raya Ciledug lancar, bohong loh. Santai. Kok lancar sih Ciledug, tumben-tumbenan banget. Ciledug kan menurut gue jahanam ya. Kemarin tuh gue lewat Ciledug minggu sih. Lewat Ciledug macet banget arah ke Bintaro, buset. Karena ada pembetulan jalan daerah Ciledug. Jadi buat kamu yang memutuskan untuk mau ke Jakarta gitu ya, misalkan kamu dari Tangerang gitu atau dari Tangsel, pengen ke Jakarta lewat Ciledug, jangan dulu karena ada pembetulan jalan di samping tol menuju Ciledug. Hati-hati ya. Ada yang nanya ke gue, Ber, ada BTS gak hari ini? Ada terus dong. Guys, kamu pengen, kalau misalnya kamu pengen curhat sama aku, nanti ada segmen BTS namanya Berani Terbuka sama Beryl. Bebas, kamu mau chat sepanjang apapun, ntar aku bacain. Karena itu segmen dedicated untuk kamu yang pengen curhat di malam hari ini. Ya biasa lah, namanya juga orang ya. Hari-hari ada aja misalkan ketemu bos toxic, misalkan ketemu temen yang udah lama gak ketemu, pas ketemu kok sebenernya sifatnya berubah jadi nyebelin gitu kan. Terus misalkan temen, enggak, pacar kamu lagi mens hari pertama hari ini gitu ya. Kalau mau curhat monggo. Terbuka untuk cowok dan cewek ya. Caranya gimana sih Ril? Langsung mampir aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Di save nomornya ya, itu WhatsApp-nya. Tinggal kamu chat aja, oke? Ada Pahlevi absen dari Banjarmasin, panas pol katanya. Wah, iya lagi. Tapi emang bener sih, kalau di Jakarta, Jakarta mulu, sorry ya, tapi emang karena gue hidup di sini gitu, yang lain boleh kasih update juga. Kalau di Jakarta tuh, kemarin tiba-tiba hujan deras. Surprise dong aku terkejut. Hujannya deras banget, tapi giliran panas itu panas banget, kayak kemproh atau kemproh gak sih, kayak angetnya tuh gersang gitu loh. Wah, ada laporan dari Lombok cerah, nah tapi lumayan gerah. Tapi segerah-gerahnya Lombok, kamu kan punya view yang bagus ya. Live TikTok kok gak aktif, Beryl? Ini abis ini mau aku aktifin ya, sebentar ya. Nanti kita ketemu di TikTok, oke? Okay? Ada masuk lagi nih WhatsApp. Hai Beryl, hai Sandra. Sandra itu DP-nya anak kamu, Sandra, apa gimana? Apa adek? Adek kirim voice note juga. Kita puterin dulu ya. Ntar lo, ini dulu deh, Sandra dulu deh. Sandra laporan Cirebon panas banget, buset, hawanya panas banget, iya lagi. Disyukuri aja guys ya, semoga tetap lancar beraktivitas. Buat kamu yang pengen curhat, monggo nanti di jam 9 ada segmen BTS. Ini ada juga yang pengen request lagu, tapi voice note. Begitu caranya request lagu ya, sahabat suara. Jadi kalau misalkan kamu pengen requestannya diputar, tinggal kirim aja voice note ke WhatsApp. Contohnya kayak gini nih.
1: Halo bang.
0: Halo.
1: Gue Rico nih bang, dari Cirebon.
0: Aman bos.
1: Minta request dong. Hindia ya. Hindia bang.
0: Yang mana?
1: Yang judulnya tuh Cincin.
0: Got you.
1: Salam-salamnya buat karyawan-karyawan Rico Collection bang.
0: Oke, siap.
1: Terutama buat Yono Yopes
0: dari
1: Cirebon bang.
0: Kira Yono Bakri.
1: Saya tungguin bang lagunya bang, diputerin bang.
0: Ini gue siap puterin nih. Ega. Di awal-awal jam siaran gue, seperti biasa kita loncat-loncat dulu biar nih mobil nggak ngantuk. Yang di rumah udah mau tidur, nggak jadi tidur. Time for Hinia, Cincin, sikat bas.

0: masa.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan murah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
7: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
9: Suara warga Indonesia
10: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lo pernah gak sih lo kayak lo lagi ngerasa sibuk, saking sibuknya sampai gak sempet minum air? Itu gue. Sariawan nih gue, gara-gara kurang air. Semoga kabarnya sehat selalu sahabat suara semuanya ya. Ini aku juga udah mulai start live di TikTok now. Buat lo lagi nyetir, lagi di mobil, jangan nyetir ya, yang lagi di mobil tapi gak nyetir gitu ya, boleh buka TikTok, masuk ke TikToknya iswara.network. Yang lagi nonton di TikTok juga jangan lupa di tap-tap layar ya guys, karena malam ini targetnya likes-nya harus 200 ribu, kalau gak 200 ribu gue gak boleh pulang. Waduh, ada Pai Lemon, Salken dari Pontianak, kakak halo. Bapak Hendro, ditemenin Sok April, 3 orang, me, myself, and I. Abis ngapain aja Ril, kok capek? Iya tadi pagi aku nge-MC, sore tenis, terus malam siaran. Chris gue gampar ya, maksudnya katanya voice lo enak banget cuy, daftar Jak FM, kan gue siaran di radio. Lu bener-bener ya? Ril main ke Jatinegara, wow ada apa tuh di Jatinegara? Hai Dari, welcome back. Ini gue... Dan mungkin relate ya sama kita semua. Lo pernah gak sih dipanggil, nama lo dipanggil, ada panggilan lainnya gitu? Karena Billie Eilish itu pernah diwawancara sama orang Indo dari XX1. Terus si interviewer itu bilang kalau Billie Eilish, lo tau gak sih di Indonesia lo tuh dipanggilnya Teteh Elis. Ya gitu, Teteh Elis. Ini interviewnya. Ah, belum gue kirim lagi. Bentar, sorry. Iswara, nomor Iswara, ini dia. Ntar lu ya di TikTok ya. Nih, kalau lo pengen dengar cuplikan-cuplikannya, ini akan gue kasih puter. Wait, kok ada lagu sih? Sorry. Ini dia. Santai ya guys ya, gak usah buru-buru lah, namanya siaran, ngapain sih buru-buru. Nih guys, wawancara Billie Eilish dengan interviewer dari Indonesia.
1: Teteh Elis.
0: Yeah. Wait, like... Ulang.
2: What is that? How do you say it?
1: Teteh Elis.
2: Wow. What is it? Why?
1: It's a sweet nickname meaning big sister in Sundanese culture.
2: That is so cute.
1: How do you feel about that local intonation persona of yours?
2: Oh my god, big sister. That is so cute.
0: Wow,
2: that's so freaking cute. I love that. And also, like, I'm not a big sister, and so I've never been called that in my life because I have a big brother and I'm a little sister. That's such a loving, like, oh, I love that. Oh my god, I have never heard that before. That is so cute. And I think what's so special about the 3D is it kind of does that.
0: Jadi intinya Billie Eilish tuh dia apa, ada yang bilang, si interviewer itu bilang kalau Bill gitu ya. Di Indonesia lo tau gak sih, lo tuh dipanggilnya Teteh Elis. Kalau di bahasa Sunda tuh artinya big sister. Terus kata Billie Eilish kayak, ah demi apa sih, gue soalnya gue aja little sister technically, karena gue punya kakak cowok gitu, dan dia terkejut dan senang gitu ya dipanggil Teteh Elis gitu. Kalau panggilan gue ya dari kecil, selama gue hidup gue dipanggilnya Mas Beril. Ya Mas Beril, Jawa kan gue, Jawa, soalnya gue Jawa. Mas, gue manggil kakak-kakak gue juga Mas atau enggak Mbak. Kata Bapak Hendro, Teteh Elis mah dari Kopo. Ya iya lagi, sama Koja, Pasir Koja ya. Hai Injil, salam kenal juga. Sahabat suara, kasih tau ke gue dong, nama panggilan lo seumur hidup lo apa sih? Karena gue punya temen, ada namanya Dimas Aji lo, bayangin. Bagus banget kan, dipanggil apa? Komeng lo tau, simple banget, gara-gara suara kayak Komeng. Dia jagoan deh sama gue, panggil Komeng biasa. Ngobrol dulu sama, izin dulu sama Bang Komeng. Iya, Bang Komeng. Imron, Pak Deberil, gue gak setua itu kali. Terus gue punya temen namanya Kelvin, namanya bagus ya, Kelvin Fernanda, dipanggilnya Uyat, karena dia kalau ngomong pakai urat mulu. Uyat gitu. Kalau Yukari, nama panggilan zaman kuliah adalah Chaps, karena suka cabut, atau gimana yuk? Boleh dong kasih tahu ke gue nama panggilan lo selama lo hidup. Boleh SD, boleh SMP, boleh SMA, kuliah, atau apapun itu. Kasih tahu nama panggilannya apa dan kasih tahu penyebab kenapa lo dipanggil itu ya. Oke? Boleh dimasuk ke TikTok sekarang, di TikToknya iswara.network, karena habis beberapa lagu gue akan bacain respon dari lo. Oke? Buat lo yang nanya-nanya lagi, topiknya apa bang? Nih, topiknya gue ulangin lagi. Ada gak nickname atau panggilan? Ntar, tembolok gue nih. Ada air. Apa panggilan lo seumur hidup lo? Oke, mungkin ada panggilan-panggilan tongkrongan lain atau gimana. I'll be back. Ditunggu di TikTok iswara.network ya. Habis ini gue bacain. Sekarang masuk TikTok. Meanwhile, gue akan puterin beberapa hit juga. Salah satunya Raffi Sudirman. It's Heaven. Station on Iswara. Suara warga Indonesia barengan sama Beryl Rasandavi yang nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

0: katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja.

Sesi Potret Now. Ari Lesmana tidak pernah bosan diputar-putar di setiap harinya. Gue lagi ngomongin nama panggilan lo seumur hidup lo apa. Ayo dong yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, coba chat gue pengen dapet nama panggilan lo. Pasti kan ada yang aneh-aneh. Ini gue dari gue dulu ya. Tadi udah ada teman gue namanya Dimas, panggilnya Komeng. Terus ada yang namanya Hamdan. Ini kalau teman-teman gue lagi pada denger, ya ini buat lo ya. Ada Hamdan dipanggilnya Cam-Cam. Emang so imut sih, padahal bentukannya gak imut-imut banget gitu. Jauh dari kata imut ya, amit sih lebih tepatnya. Terus Calvin dipanggil Uya. Terus ada juga Angel dipanggil Batak. Dan dia gak apa-apa. Namanya Angel, dia cewek, dipanggilnya Batak. Emang dia orang Batak, tapi dipanggilnya Batak. Lo pasti kan punya teman gak sih? Ini bukan soal rasis atau gimana, enggak. Cuma pasti lo punya teman yang entah kenapa di tongkrongan gitu dipanggilnya Jawa gitu. Atau siapa gitu tuh ada. Tapi ada syaratnya biasanya. Lo harus deket dulu sama orang gitu. Enggak mungkin lo kayak teman jauh terus kayak manggilnya nama suku gitu tuh enggak. Itu tuh enggak. Pokoknya ada peraturan enggak tertulis di situ deh. Bener, gue punya teman namanya Jawa ada, Abun ada, yang jarang Sunda. Frosty Bite, pas SD dipanggil Cebol karena aku paling kecil dulu. Tapi sekarang udah normal sih, tingginya rata-rata, keren. Berarti sekarang udah gak dipanggil Cebol ya, dipanggilnya normal sekarang. Normal sih ini dah. Margareta, random sih dipanggil Vespa, anjir. Ada lu punya teman dipanggil Vespa? Gak ada kan? Emang dia ini, berkarbu gimana sih? Si Vespa mana? Ngakak sih gue kalau denger. Ini dipanggil Vespa karena bapaknya ngantar sekolah naik Vespa, dibully 6 tahun pas SD. Maksudnya dibullynya gimana anjir? Gue mah seneng diantar naik Vespa gue. Rina, teman aku maminya Manado, papinya Papua. Aku panggil Batak karena logatnya Batak banget. Padahal dua-duanya gak ada yang Batak ya bapak ibunya ya. No Sans, Fadil dipanggil Boy di kampus karena bawa ninja pas 2016 zaman anak jalanan, keren. Si Boy datang, si boy asik boy gede. Uut lucu banget nih dipanggilnya Jaut, namanya Uut dipanggil Jaut anjir. Coba ada Rina Anggra ini. Tapi dari kecil aku dipanggil Amoy. Ceritanya mama aku tuh karena tetangga aku dulu orang Cindo dan belum punya anak. Dan pas aku lahir dia suka bawa aku ke rumahnya dan dipanggil Amoy. Sampai sekarang lengket lah nama Amoy. Sampai sebagian teman-teman sekolah manggil Amoy dan semua guru SD dan beberapa guru SMP, SMA juga panggil Amoy. Oh. Iya. Kamu enggak tahu Amoy itu anak gemoy. Iya gitu. Ada juga siapa nih nama aslinya nih? Ada Agus. Panggilan kecil yang ada sampai sekarang gue ada beberapa nih bang. Molen, cawe, W-nya dibaca kayak cewek. Oke. Molen, cawe, cawe kan artinya cebok kan sih. Gendut, konteng, kurus. Nah dulu dipanggil gendut terus dipanggil konteng juga alias kurus. Kalau molen karena dulu pas SD orang tuh jualan molen. Terus gue sering bantuin, oke. Terus kalau cawe, karena pelesetan dari nama kakek. Oh kakek. Gendut, karena SD dulu gendut. Terus konteng, karena SMP jadi kurus dan tinggi. Wede. Iya. Kayla Kenzie, aku orang Kalimantan dipanggil Utet. Karena kakak aku suka nonton sinetron Batak. Oh iya, Utet. Horas. Asik. Off the record ya, nasi goreng di Medan. Ayamnya unik dah. Dia ayamnya gak dicampur. Gue udah cerita sih ya, ayamnya gak dicampur sama nasi. Ditaruh di atas sebagai topping. Okay. Spill long sleeve-nya bang. Oh ini di TikTok guys. Nih, gue beli di Goods. Bright spot. Culture banget gak sih gue? Oh bapak gue. Dipanggilnya James waktu kuliah. James. Gak tau kenapa, aneh sih emang. Padahal namanya bukan James. Kakak gue Nur, biasa dipanggil Melan. Melan apa Melan nih? Karena sering dikunci dua kayak Melan di film Unyil. Oh iya. Apa namanya bang? Diem lu. Oh ini dia nanya kaos ya. Namanya apa? Gak tau, gue nyari aja nih merchandise Bright Spot. Bang aku mau lagu kicau dong. Oh malaman ya, ntar aku kicauin, oke? Hai Om Beril, gue Putra di Pamulang. Panggilan Poh.
Ini Poh as in Poh kartun bukan sih? Ada Angga. Wah, abis ini udah gue bacain ya. Kita ke lagu dulu, sahabat suara. Kalau udah masuk jam 9, kali ini gue punya The Groove. Menemani malam lo yang harusnya ajojing lah. Masa gak ajojing ya gak sih? This one is Kayalan. Menemani lo di jalan, yang di rumah juga selamat beristirahat. Daripada gabut, bingung scrolling TikTok, mau scrolling apa, mending masuk aja ke TikToknya iswara.network. Because I'll be back. Dan kita ngobrol-ngobrol ya di live TikToknya Iswara. Lo tinggal komen-komen aja, sebutin nama panggilan lain lo apa. Let's go.

Suara-suara warga Indonesia, Juicy Lucy, Malapetaka. Let's go. Kita tuh lagi ngomongin soal nama panggilan kamu ya. Selama kamu hidup, ada gak sih nickname-nickname? Atau mungkin kamu pengen cerita punya teman yang nama panggilannya tuh aneh-aneh gitu. Boleh loh. Karena tadi aku udah mention teman-teman aku juga. Oh, ada juga. Ya, balik dia. Dah. Sendiri nih gue nih. Gak apa-apa. Gue punya teman namanya Damaris, dipanggilnya Pampam. Karena dia geda orangnya. Pampam, lucu sih. Tapi kalau lihat kelakuannya di waktu SMA sih gak lucu ya. Dia ribut mulu. Terus ada juga, siapa lagi ya panggilan teman gue? Oh, namanya Ilham. Bagus ya, Muhammad Ilham. Anjay, dipanggil Amang. Mampus gak lo? Gara-gara gak tahu dia lemot aja gitu. Si Amang aja. Gimana ya, kayak dia tuh punya dunia sendiri gitu. Tapi dia nongkrong, cuma dia punya dunia sendiri. Lo bayangin, yang lain pada gue berempat nih teman gue. Nah, si Amang ini kalau kita lagi ngobrol atau enggak, kita paling mentok main game di handphone. Lo tahu dia bawa apa? Bawa PC. Ada gak teman lo nongkrong bawa PC? Dia doang main Dota. Jajar junggul orang ini. Hai Herdi yang baru nongol di TikTok. Boleh yang lagi di mobil dengerin nonton aku di live TikTok iswara.network ya. Yang lagi di rumah atau lagi di perpus kek, di mana kek, di rumah nenek lo kek, di mana bebas ya. Kita lagi ngomongin soal nama panggilan, nickname kamu ya. Ada dari Angga. Pas SMK gue dipanggil Sakai karena badan gue gede. Wih, kok Sakai cuy? Dan sampai keluarga besar istri gue taunya nama gue Sakai karena pas pacaran gue dipanggilnya Sakai sama istri gue. Kok Sakai dah? Sakai apa ya kok? Badan lo gede tapi dipanggil Sakai dah. Assalamualaikum, Beril. Waalaikumsalam. Saya dipanggil Rombeng. Buset, kain kali lo. Dari SD sampai dengan sekarang di kerjaan, baik teman kerja atau atasan sampai di office. Kenapa dipanggil Rombeng? Bahkan dia menamai WhatsApp-nya dia Rombeng juga, sahabat suara. Assalamualaikum bang, ikutan ya nama-nama temen dan panggilannya. Ah, ini lucu nih. Ada Emon 36. Wah, ada angkanya juga lagi deh. Emon 36, nama temennya ada nama Rizal, dipanggil Mok-Mok. Derry dipanggil Monce. Iwan dipanggil Ngongo. Adi dipanggil Pangke. Gue gak tau nih artinya apa, cuma kok bisa sih. Mok-Mok anjir. Monce, Ngongo. Ngongo tuh kayak ngango kali ya. Bocah ngango banget, ngango. Ngangong banget gitu gak sih, enggak ya? Gue punya teman namanya Imam, dipanggil Tekek. Teman suami gue.

ada. Orang Indo doang, kerjaan orang Indo ini. Waktu SD, gue dipanggil Zigot. Karena waktu itu gue kurus dan kepala gue kelihatan besar. Dari TikTok at cuci alas kaki. Aduh. Kata Tiwi, lu jauh banget sih Jakarta. Coba di Suara Banjarmasin. Lu tiap malam gue anterin makan. Oh, apa-apa. Kalau Tiwi dipanggilnya apa? Ada lagi namanya Ardiannya. Dipanggilnya Dabo. Ya Zigot lagi sialan. Gara-gara badannya kecil, pala gede, Zigot aja dipanggilnya. Oh, ini yang tadi dipanggil Sakai. Si Angga dipanggil Sakai, badannya gede soalnya. Soalnya, truk buat benerin jalan, ada yang mereka Sakai. Ya ampun. Beyond banget dah lu pada. Masih ngomongin nama panggilan lo, cerita sama gue ya. Gue butuh yang lebih aneh lagi dan lebih absurd lagi. Kalau mau cerita panjang juga boleh, abisin ada BTS. Masuk aja ke WhatsApp Iswara, ketik yang lo rasain. Oke, stay tune.

0: Thank you Boyolali.
1: Gue lagi bermasalah banget dan di tenggorokan gue sakit. Gue sari terus gue sariawan. Capek banget deh gue. Ini POV penyiar siaran sambil sariawan ya. Gue akan sering membetulkan mulut kalau lihat di TikTok. Request SO7 dong. Nah, kalau mau request lagu di WhatsApp di atas ya, kirim voice note. Tenggorokan gue juga sakit. Wih, tenggorokan gue sakti. Cepat sembuh ya Spice. Kenapa tenggorokan? Jangan-jangan lo sari orang olesin madu ber. Nah iya, cuma ada gak ya madu? Ntar gue cari deh. Anyway, sahabat suara, kita sekarang masuk ke segmen curhat BTS. Baru terbuka sama Bering, let's go.
2: Sekarang saatnya
1: BTS
2: Bang Bang Berani terbuka sama Bering. Beril, bukain dong.
1: Alright, let's go. Tuh kan serak malah lagi suara gue. Mau ngomong apa ya, gue bingung. Ada yang nanya sama gue, Bear, kata suamiku, kenapa kalau dengerin ini suara ada kresek-kreseknya ya? Kayak gak clear gitu loh. Dah coba di beberapa media dan tempat dengerinnya, tapi kayak tetap ada kresek-kresek. Emang iya ya guys? Kok di mobil gue aman sih? Di mobil yang lain boleh respon? Ya di TikTok aman gak? Ada kresek-kreseknya ya guys? Yang pernah dengerin dari mobil? Mudah-mudahan sih aman ya. Gak tau, apakah mungkin jangkauannya gak nyampe? Kamu dari mana? Ini siapa sih? Kapau bukan sih? Oh ini Kapau, iya. Kapau dari mana sih kak? Di mobil dari aman. Coba yang gak aman ya. Oke, karena gak ada malam ini happy-happy aja ya kan. Hatinya pada senang semua. Gak ada yang mau dicurhatin. Ya udah, aku bacain respon-respon dari sahabat suara yang jawab topik ya. Apa nama panggilan kamu selama kamu hidup? Ada Reti. Pas SMA gue dipanggil Kabul sama teman-teman gue karena teman gue hampir semua cowok. Teman cewek cuma formalitas, teman sekelas atau teman asrama aja. Oh pantesan. Tapi kalau ada acara sekolah yang harus nginep, malamnya gue tidur sekamar sama cewek. Ya iyalah. Jadi kalau malam gue dipanggil Tesi, ya ampun. Padahal emang cewek ya. Padahal emang cewek. Suami gue dipanggil Gatot sampai sekarang. Gaknya apa, totnya apa? Pengen tahu. Apa gatnya apa otnya apa? Padahal namanya gak ada Gatot-Gatotnya. Dia dipanggil Gatot karena suka banget makanan tradisional yang terbuat dari singkong. Warnanya hitam, namanya Gatot. Oh. Kakak gue waktu SMA dipanggil Bantet. Setelah gue punya anak, dia gak mau dipanggil Bude. Maunya dipanggil Mandut. Mamandut, aduh. Suaminya dipanggil Batem, Bapak Item. Yo, Tangerang kali ya, Batem. Banten itu. Halo Bang Baril, Beril. Temen gue dipanggil Polwan. Temen gue dipanggil Polwan sampai sekarang. Karena waktu SD ditanya guru cita-citanya ingin jadi Polwan. Lah gue dipanggil pilot dong harusnya. Si sepele. Ada beberapa nama panggilan tuh yang sepele tau. Oke, tadi ada si Margareta dipanggilnya Vespa. Temennya Bang Surya dipanggilnya Dunkin. Sepele aja karena hal-hal sepele gak dibikin-bikin gitu loh. Ini juga Polwan, karena cita-citanya jadi Polwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah dia ngelis teman-temannya dia nih, Hamidah. Ada yang nama, nih simak ya, ini kocok-kocok nih. Tri, dipanggilnya Ladux, Ladoex. Apa artinya lagi? Marminto dipanggil Cowet. Wah, Cowedding, asik. Gun, dipanggil Doble. Karena mungkin mulutnya Doble apa gimana? Dadang, dipanggil Kepok. Tunjung, dipanggil Gembor. Margono dipanggil Gonteng, Dedi dipanggil Kentang. Karena Dedi mungkin balik duluan mulu ya. Kayak, guys cabut ya, di Kentang di, orang mau balik dikit lagi. Tapi dia baliknya Kentang mulu. Gue kayak ngomong sendiri deh. Temanya lagi nama panggilan, iya dong. Sumpah nih guys, lu dengerin Ardi deh. Nih ya, Ardi ngetik di TikTok nih ya. Gue pengen gue jambak nih orang ini. Ardi, dia bilang gini, aku pas SD pernah dipanggil Nugget, Bear. Wow, Nugget nih, unik nih. Terus dia ngomong gini, aku pas SD pernah dipanggil Nugget, Bear, karena aku imut. Ardi, gue sentil jidatnya ya. Karena aku imut. Karena ada banyak nih, kenapa enggak? apa kayak hal-hal imut, klereng kek atau nugget anjir pilihannya. Teman gue namanya Andi, gede banget dia, dipanggilnya beruang. Waduh. Ya, beruang gede sih. Spice, aku dipanggil Kuti, diem loh. Kuti, kok Kuti sih? Cutie, kenapa sih Kuti sih gue? Om gue namanya Sandi, dipanggilnya Cantel. Lecak banget nih malam ini ngomongin panggilan-panggilan. Sahabat Suara, masih ada tugas buat lo ya. Gue akan menjabarkan nama-nama karyawan di Emera. Yang pertama dulu, ntar dua dulu ya. Ini lo bisa masuk ke TikTok. Yang namanya paling unik, gue kasih gocap. Yang pertama PD gue dulu ya, Tika Indria. Yang kedua, penyiar siang, Farah Virus. Oke, okay? Tika Indria dan Farah Virus, gue minta lo bikinin nama panggilan buat mereka berdua. Oke, okay? Lo oper di komen live TikToknya iSuara.network. Kita ntar gue lihat komen-komennya ya. Kita ke lagu dulu sahabat Suara. Agak-agak galau malam hari ini, Yofi Widianto barengan sama Liodra. Terlalu cinta. Biasanya kalau terlalu cinta sama orang, biasanya kasih nama panggilan tuh.

0: Suara warga Indonesia, Beryl Ras and Davi mengudara menemani kamu di nongkrong bareng Beryl. Eh, ini ada voice note. Voice note apa ya? Coba gue cek dulu.
1: Kalau untuk soal panggilan nama.
0: Oh, ini masih soal panggilan nama. Oke, topik malam hari ini masih soal nama panggilan ya. Mungkin kamu seumur hidup pernah dipanggil yang aneh-aneh. Ada voice note, let's go.
1: Kalau untuk soal panggilan nama, gue banyak banget sih macam-macamnya. Kalau di rumah, gue dipanggil Kodel. Karena mungkin tuh kayak dedek gitu loh, dedek Kodel. Terus kalau waktu zaman SMA sampai kuliah, gue dipanggil Mami. Gak tahu tuh orang-orang sampai sekarang tuh manggil gue tuh Mami.
0: Tapi gue juga punya teman dipanggilnya Mami. Somehow karena dia itu ngangon grup gitu lah ya. Jadi kayak dia yang provider gitu, si cewek provider ini. Dia ngasih, ya pokoknya lo butuh apa, ini apa segala macam itinerary dia yang ngatur. Kayak gitu-gitu tuh ada tuh unsur Mami ya. Mami tuh kalau gak salah satu nama temen cewek di tongkrongan atau warteg itu aja udah. Atau gak tongkrongan, ke Mami gak? Ya guys, Mami jam berapa ya? Gitu. Pasti gitu, lanjut.
1: Mi gitu ya. Nah, kalau di kantor, gue dipanggilnya tuh Cimol.
0: Cimol.
1: Bukan karena gue kayak Cimol, tapi lebih kayak ke...
0: Suka jajan.
1: Bukan Uci, dan gue hobi banget nge-mall. Jadi kayak Cimol, si Uci yang suka nge-mall. Ya. Terus kalau di kantor tuh banyak banget panggilan-panggilan nama yang cukup kita-kita aja yang tahu. Kayak misalkan, ada manajer gue, dia itu juga salah satu
0: dipanggilnya toksik.
1: Kayak ketua umum salah satu partai gitu.
0: Wow.
1: Partai di Tangerang gitu.
0: Sebutin
1: nah,
0: aja.
1: Terus dia tuh dipanggilnya sama kayak tuh Bapak Ketum alias Bapak Ketua Umum.
0: Wede,
1: gitu. Terus ada lagi banyak banget nih pokoknya nama-nama siap panggilan tuh yang aneh-aneh gitu di kantor yang cuman kita-kita aja yang tahu gitu loh.
0: Keren.
1: Thank you.
0: Cimol, Uci Mol. Kalau Uci sukanya ke, kalau Uci sukanya pelihara landak, Cilandak nggak gitu kan? Kalau Uci kemana-mana bawa payung, Cipayung gitu. Cak dah. Nama panggilan. Fajar, teman rumah manggil gue kebo karena katanya tidur gue suka dibangunin, standar. Bo, kebo lo. Oh iya, nama panggilan gue bule, cuma karena waktu kecil kulit gue paling terang. Iya tuh, pasti lo punya teman dipanggilnya bule. Gue ada soalnya teman dipanggilnya bule. Iya karena putih aja, karena terang aja gitu, bule dipanggilnya. Cepat sembuh buat Spice yang hidungnya lagi gatal banget, tenggorokannya sakit. Ini lagi pancaroba ya, cuacanya lagi gak tentu banget. Kayak dari udah lama sih pancaroba nih kayaknya. Jadi kamu jaga-jaga kesehatan. Jangan ke kantinera mulu Spice. Lu gimana gak tenggorokannya sakit lu? Kantinero terus, dikira kantinero. Gue capek bilanginnya. Orang tuh olahraga gitu loh, tidur cukup. Pulang jam 4 pagi mulu. Parah guys, coba cari deh di TikTok Spice and Sweet. Dia kacau deh. Uci tinggal di Depok, dipanggilnya Cipok. Reti, awal jadi guru bokap nyokap manggil gue Bu Uuk. Karena pas gue TK ditanya di sekolah siapa ngajarin, gue jawab Bu Uuk. Kenapa yang ngajar, kenapa lo dipanggil sama bokap nyokap lo nama guru lo? Adek gue Nana dipanggil Jendong karena pinter. Oh, karena kepala dipakai mulu ya. Oh, mikir mulu sampai Jendong. Iya gitu biasanya. Ke playlist dulu sahabat suara, let's go. Asik nih lagu nih, Yofi Widianto dan Hi-Fi. Semenjak ada dirimu. Let's go. Hati-hati di jalan ya sahabat suara ya.

Sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Sepatumu, pantangan dan dietmu, apakah masih berguna? Seperti nama panggilan kamu yang dari kecil sampai sekarang masih berguna atau tidak tuh nama panggilan? Mari kita bahas mulai sekarang ya. Ijici. Ijici cerita. Nickname gue banyak, ini gue list aja kali ya. Adit, nama aslinya Adit. Momot. Dulu gue sering jadi moderator buat forum pas maba atau tingkat 2 kuliah. Sampai dikirimin kopi 2 liter anjir sama senior gue, Momo tuh, karena dia moderator. Kalau admin jadi Mimin gitu ya. Jarwo, ini gara-gara angkatan kuliah gue, Jahanam. Sampai sekarang gue ngerti kenapa gue dipanggil gini. Lo tanya lah, wo. Ijici, ini panggilan dari Prambors. Oh, dia suka dengerin Prambors juga. Thank you Mr. Narendra Pawaka. Wow, Eda, emang dia kayak Eda suka bikin nama-nama panggilan gitu deh buat pendengar-pendengarnya. Styles, panggilan Toktik. Jujur, gue bingung banget mau pakai username apa buat Toktik. Jadi gue kasih nama Styles Clashed. Emang kalau nama TikTok tuh unik-unik ya. Nama TikTok juga unik-unik tau, aneh-aneh. Thank you, Ijici. Dari, silakan Dari. Nggak keluar. Oh, belum pencet. Dar, masuk Dar.
1: Hey Bear.
0: Hai Dar.
1: Kalau untuk nama panggilan selain Dari, ini ada banyak. Jadi tak kenal maka tak sayang.
0: Asik.
1: Nama gue waktu SD sampai SMA itu gue tuh dipanggilnya Nas dari Nas. Naswa.
0: Nas Daily.
1: Terus kalau teman-teman gue yang deket, istilahnya yang tahu-tahu aja itu manggil gue Dari gitu. Dari nama belakang gue Andara. Nah, kebanyakan kan suka manggil dar gitu. Nah, atau kadang-kadang gue dipanggil telur dadar, gue nggak tahu kenapa.
0: Oh, karena ada darnya.
1: Mungkin karena nama gue dar gitu kan.
0: Dar.
1: Kadang-kadang gue telur dadar gitu. Nah, sampai gue kuliah dan sampai gue kerja sekarang, gue lebih pewe dipanggil Dari karena nggak tahu ya, kayak lebih enak aja gitu. Gue lebih notice kalau gue dipanggil Dari. I have no idea why, tapi gak tahu deh, pokoknya enak aja dipanggil Dari.
0: Gue kira tuh Dari tuh nama panggilan lu karena nama lu Wulan Dari gitu loh, ada Darinya. Ini Uci, wah jujur janggal sih pertemanannya. Teman gue namanya Wulan, dipanggilnya Omes. Kenapa sih Ci dari tadi Ci? Tuh lu aneh-aneh dah. Dari mana? Dari tadi ya. Dari mana? Dari keluarga baik-baik ya. Tetangga gue namanya Entin, dipanggil Entrek. Orang Sunda pasti ya, Entin. Gue punya guru namanya Bu Entin, orang Sunda. Ya masih ada gak ya? Katanya udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bu. Terus mana ya? Gue lagi scrolling-scrolling nih. Ini di TikTok kocak-kocak nih nama panggilan teman-temannya. Uci, di antara banyak panggilan yang paling gue suka itu adalah sayang. Wayang kali lo. Temen gue Ratih dipanggilnya Jenong, Mulia dipanggil Molly atau Monghai. Nih si cewek Omnivert. Gue dipanggil Cabe sama temen di kantor lama karena baru gue anak cewek di divisi itu and rebel gitu. Iya sih, wajar sih lo dipanggil Cabe sih. Gue kebayang bentukan lo gimana karena gue punya teman kayak lo. Nathan dipanggil Gemoy gara-gara mirip RI1 pas joget. Coba dong kirimin video lu joget dong. Kirim video lu joget dong. Tabrak-tabrak masuk. Gitu ada lagunya kan. Tapi jujur menurut gue lagunya enak. Ya kan lagunya enak. Tetanggaku namanya Wartum, dipanggil Kucis. Sumpah Wartum aja tuh udah nickname able banget anjir namanya. Ternyata itu nama asli ya, Wartum dipanggil Kucis. Kabar, namamu bagus banget, bisa buat inspirasi nama anak nanti di masa depan. Oh, terima kasih. Beryl itu artinya batu. Ada berilium, batu berilium, cari dah. Nah, ini gue bakal kasih tahu lo nama-nama aneh di KTP orang ya. Random banget dah. Kumpulan nama unik di KTP, apakah tidak viral lagi pas Allah? Oke. Maksud ada yang namanya KTP Satria Baja Hitam. Tempat tanggal lahir Gerem. daerah Gerem di tanggal 3 bulan apa nih? Bulan 10 tahun 93. Oke. Selamat hari Natal tuh. Wujudnya gondrong kayak ini, kayak Yayan Ruhian. Ada azan maghrib. Masya Allah. Ada juga minal aidin wal faizin. Waduh. Ini Dita Leni Rafia. Bacanya berulang-ulang. Dita Leni Rafia. Dita Leni. Dita Leni Rafia. Diiketin Rafia bahasa Jawa itu. Ada juga di paspor namanya anti dandruff. Bapaknya mamanya kepikiran apa sih bikin nama anak lagi sampoan atau gimana sih? Ada yang nama KTP-nya Selamat Dunia Akhirat. Masya Allah. Jas hujan. Anjir, dipanggilnya jas apa hujan ya? Ini gue gak tau bener apa enggak ya. Gue nyari di Google nama-nama aneh yang masuk paspor dan KTP. Maksudnya ada don't worry. Don't worry. Orang Indo. Oh, lahir di Batam. Don't worry, anjir namanya D-O-N-T-W-O-R-R-Y. Ada juga nih namanya Q. Huruf Q doang. Lahir di Banyuwangi 2004. Cakep sih foto KTP-nya. Q, anjir. Ada juga KTP namanya Terumbu Karang. Orang-orang kenapa sih? Orang-orang Indo sibuk banget. Demi Allah, ada yang nama KTP-nya kukira Januari. Cewek. Nih ya. Ada nama KTP. Ini gue gak, bukan terselubung ya. Cuma ini beneran ada nama KTP. Menang Prabowo. Nama adalah doa ya ternyata ya guys. Orang-orang Indo sibuk banget ya. Kenapa sih? Ada nih tetangga gue suami istri namanya, nama istrinya Isya, suaminya Subuh. Ah bohong, enggak percaya Ci. Masa sih? Murid nyokap gue namanya Usaha Pergaulan. Bohong, gue minta KTP-nya pap ke WhatsApp Pegi Suara deh. Ut. Ini di WhatsApp nih. Satu lagi bang, kalau panggilan gue di rumah yaitu Bottom, bocah hitam. Waduh. Untung orang rumah lo ya yang manggil gitu. Coba kalau orang luar. Nenda, adik kelas gue ada yang namanya Jessica Enjoys 96. Kenapa sih gara-gara sekolahnya di ini 96 apa gimana? Anjir. Mama Kars. Temen gue namanya Stefanus, dipanggilnya A, itulah pokoknya. Depannya A, di belakangnya S. Lo mesti lihat di TikTok deh, gue gak bisa ngomong di owner ya. Kita masuk ke ini aja kali ya. Gue dulu harus closing deh sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin. Lagu closingnya apa ya? Ada yang mau request gak buat lagu closing? Ini siaran tersantai banget. Oh ini deh. Ini kayaknya enak buat closingan malam hari ini. Jadi gue ngucapin terima kasih. Lanjut aja di TikTok ya guys. Gue masih akan ngobrol-ngobrol sama warga TikTok juga di suara.network. Jadi buat lo yang lagi di jalan atau di rumah, yang lagi scrolling-scrolling HP, bingung mau cari apa di TikTok, bosen kan, FYP-nya kicau mulu, masuk aja ke TikTok iswara.network. It's time for me to say mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow, bye.

0: Kak Indra kebanyakan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi nih.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: sih. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke, okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita mana? Akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya,
2: iya,
1: denger kok gitu.
2: Denger,
1: kan?
2: Iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinasina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawak.
1: Iya, tawak. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
1: obat kurap.
3: Gatel-gatel pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot.

0: nih.
1: Oh, sampai garuk-garuk. Iya.
0: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
2: pemakaman umum.
1: Wah. Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya,
1: pakainya
3: iya,
1: pakai obat kurap iya. Buat siapa?
3: Ya kan biar tenang,
0: dia
3: tenang
0: biar enggak ke pemakaman umum.
1: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya. Oh, iya.
3: Kemudian
2: pemakaman. Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
1: Bukan orang sembarang.
3: Oke.
1: Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
1: Iya.
3: Oh gitu.
1: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ya, ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
0: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
1: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
0: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
0: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
2: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
0: Iya. Dia makan
2: nasi. Orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
4: Oh, happy birthday.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara.
5: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Iswara.
7: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang, kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran, ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
2: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Takut juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
1: Iya.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam kebawa ke atas tuh.
1: Allah mama la la la la la.
0: Nah, bapak enggak pakai sempak ya?
1: Azep.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung

0: Aja, download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh,

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan,

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya
1: Karusel
0: ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari?
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, ini WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Nul! Nul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi sahabat suara. Yeay.